0: ATR BPN. Yang kedua, Saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, Saudara ADR, selaku Direktur Utama Tumarekon. Kemudian Saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, Saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, Saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian Saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, Saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu. Kopernya
4: kan? Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya cara kerjanya.

0: cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
3: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
4: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya.

0: disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz Sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. Diisi Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi umum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
9: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data air SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, yang pendengar di Sonar ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini ya, ada banyak informasi-informasi yang terus hadirkan di ruang dengan Anda di Manado Pagi. Pendengar, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas gitu ya, Andi Amran Sulaiman, di sini memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk ini juga diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Jadi beras fortifikasi ini merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Penggayaan tersebut juga dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya gitu ya. Jadi kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi dan zinc. Dan tujuannya juga agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Dan Amran juga mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Jadi langkah tersebut juga diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian gitu ya kandungan fortifikasi pada sejumlah produk, pendengar. Dan pengujian dilakukan di laboratorium IPB Bogor, laboratorium BRMP Saraswati Indo Genetek gitu ya, dan juga Eurofins Engler Biosemlab. Dan tentunya pemerintah juga menyebut laboratorium tersebut juga telah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Jadi Amran juga menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat, dan pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi, pendengar. Dan tentunya pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Jadi kelompok tersebut antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Jadi Amran juga menyoroti gitu ya perbedaan harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Produk yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram gitu ya, di sini ditemukan di pasaran hingga mencapai Rp57.000 per kilogramnya. Dan tentunya pemerintah memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun. Jadi angka tersebut masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum gitu ya. Dan bahkan Amran juga menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang terbukti merugikan masyarakat melalui produk beras fortifikasi. Jadi pemerintah juga memastikan penanganan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi, pendengar. Oke, itu tadi pendengar ya, beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah tarik 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai label gitu ya, dan bahkan juga menyoroti perbedaan harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Karena produk itu yang seharusnya dijual dengan harga Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogramnya, ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak lagi informasi-informasi lain. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, okay, pendengar ada Onedio Leonardo ya, yang dengan bangkit yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini dimakan lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Semantan pagi hari ini ya. Oke, okay, pendengar ada beberapa informasi lagi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dan masih dari rri.co.id gitu ya, yang diinformasikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Womenkom Digi Nezara Patria menyebutkan gitu ya, saat ini tuh memang masyarakat diperhadapkan gitu ya dengan tantangan algoritma dan juga disinformasi gitu ya. Dan hal ini juga memang disampaikannya saat berdiskusi dengan sejumlah pegiat sekolah internet komunitas dan kegiatan rural gitu ya, ICT Camps 2026. Nah, tantangan tersebut juga diungkapkan ya karena derasnya arus informasi yang mudah didapat dari genggaman ponsel pintar. Bahkan hal ini juga ditekankan didukung dengan semakin meratanya akses internet. Jadi Womenkom Digi lebih lanjut menuturkan bahwa tantangan ini tuh semakin kompleks gitu ya, karena platform media sosial di mana dalam perkembangannya media sosial ini tuh berjalan menggunakan algoritma yang bisa membentuk lingkungan informasi berdasarkan kecenderungan penggunanya gitu ya. Dan lebih lanjut dikatakan Womenkom Digi, tantangan ini memang juga diperberat gitu ya dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, dan kondisi inilah yang ditegaskannya juga menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membedakan informasi yang benar dan narasi yang menyesatkan. Dan Nezar menyatakan di tengah ledakan informasi media sosial, algoritma dan AI gitu ya, tentunya ini bisa menjadi resiko tersendiri, sehingga ditekankannya juga memang hal ini tidak memberikan dampak tanpa kecakapan informasi dapat membuat masyarakat lebih mudah terpapar misinformasi dan disinformasi gitu ya. Dan tentunya menurutnya sendiri konektivitas harus melahirkan meaningful connectivity, impactful connectivity, dan juga konektivitas yang tentunya bermakna, konektivitas yang berdampak. Dan penting sekali tugas kita semuanya, apalagi teman-teman di komunitas, untuk bisa menangkal disinformasi dan misinformasi ini, pendengar. Ya, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana. Informasi berita nasional, internasional, regional, atau bahkan informasi daerah, bahkan juga olahraga, seputar gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keisha, Keisha, ayo ke sini belajar.
1: Sebentar, Ma.
0: Keisha, jangan main game terus.
1: Mama jahat.
2: Kenapa, Keisha, Ma?
0: Itu anakmu dipanggil mau belajar, justru asik main game terus.
3: Mencegah bahaya gadget sejak dini berarti tidak menghambat tumbuh kembang otak, mental, dan fisik anak kita.
4: Ya, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, ya, saya Rin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa membuat kita tuh lebih tenang, senang, dan menang gitu ya. Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris gitu ya. Dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Nah, makanya Biznet sekarang untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home, internet 0, DS Biznet gitu ya. Yang pastinya di sini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya, pendengar. Dan untuk pakai Biznet Home, ini bisa membuat kita senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 30 MB per second gitu ya. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Pagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan juga gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang gitu ya. Dan informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi atau kunjungi biznethome.net. Sekali lagi bisa kunjungi di biznethome.net. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis apakah benar atau hoax.
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Playboy Beautiful dari Icons yang sudah saya hadirkan di pendengar Anda ya. Oke, okay, berarti sudah cara Manado pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya setelah ini akan ada Michael Chia yang akan menemani Anda di program Manado Siang. Baik, ya pasti Anda semua tetap terus semangat ya mendengarkan Pro 1 Manado. Saya Lin Sofian undur diri dari pendengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keisha, Keisha, ayo kesini belajar.
1: Sebentar, Ma.
0: Keisha, jangan main game terus.
1: Mama jahat.
2: Kenapa, Keisha, Ma?
0: Itu anakmu dipanggil mau belajar, justru asik main game terus.
3: Mencegah bahaya gadget sejak dini berarti tidak menghambat tumbuh kembang otak, mental, dan fisik anak kita.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Ya baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ya di 94,5 88,2 92 FM Manado siang ini ya, bersama saya Mike yang siap temani Anda lagi ya untuk kesempatan siar Rabu 16 September 2026. Terima kasih juga untuk yang masih dan baru saja menyatu hati bersama kami ya. Di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Apa kabar pendengar ya untuk Anda siang ini, walaupun cuaca masih tetap ya ada di posisi puncak musim kemarau ya, tapi pastikan segala sesuatu yang Anda lakukan untuk hari ini tidak akan terhalang dengan cuaca apapun ya. Yang penting bijaklah ya untuk kita bisa melewati hari ini walaupun cuaca panas gitu ya. Oke. Dan selamat siang pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Halo RRI untuk siang ini. Ya, ruang untuk mendengarkan suara Anda ya. Tempat untuk berbagi cerita yang ingin disampaikan. Berbagai keluhan ataupun persoalan yang yang ingin disampaikan ya. Silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. Ya, kembali kami siap untuk menampungnya dan mohon maaf sekali lagi ya untuk keluhan yang kemarin ya. Dari tim Halo RRI masih tetap berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak terkait ya. Di program Halo RRI ya, jadi line telepon yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS WhatsApp-nya ya. Sampaikan saja ya. Apa keluhan Anda, apa harapan Anda, ya, apa persoalan Anda, yang pasti seputar pelayanan publik ya di tengah-tengah masyarakat ya begitu. Dan ya, alamatnya juga harus jelas. Oke, baik, jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali. Untuk Anda saya coba hadirkan dulu yang bagus dari kolaborasi Gita Gutawa dan Ada Band. Yang terbaik bagimu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ca, belakangan ini judi online makin marak ya? Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya bener, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat narik pemain baru. Sayangnya, banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti risikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang yang lebih aman dan halal.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Halo RRI. Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Peri Cinta, demikian ada Marcel ya. Kembali sudah saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda dan kita lanjutkan untuk program Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Bersama RRI Pro 1 Manado.
0: Iya baik pendengar, sekali lagi ya, line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080 siap saya buka. Untuk Anda yang ingin menyampaikan lagi berbagai keluhan ya, ataupun harapan Anda, ataupun persoalan ya, baik pelayanan publik kah, atau fasilitas kah, ya, di 0821-9583-5080. Dan memang pendengar setiap hari ya, setiap kehidupan ya, kehidupan setiap orang itu pasti menghadirkan cerita yang berbeda ya. Ada yang mungkin berangkat kerja dengan penuh semangat tadi ya, ada yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan, ada orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya ya, ada pedagang kecil yang berharap dagangannya bisa laku, laris, dan sebagainya. Ya, semua itu menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Karena itu ketika kita mendengar berbagai keluhan mungkin ya, jangan melihatnya semata-mata sebagai suara yang berisi keberatan kah atau ketidakpuasan. Ya, karena di balik sebuah keluhan seringkali ada harapan juga ya. Di balik sebuah kritik juga ada keinginan agar keadaan menjadi lebih baik ya. Dan di balik pertanyaan setiap warga ada kebutuhan untuk bagaimana bisa mendapatkan kepastian ya, perhatian dan juga solusinya. Jadi berbagai keluhan masyarakat ya dalam program Halo RRI juga tentu boleh menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Mungkin ada jalan yang sampai saat ini ada yang belum diperbaiki kah? Atau mungkin ada pelayanan yang ya sampai saat ini juga dirasakan belum maksimal kah? Atau mungkin ada bantuan yang belum sampai ya kepada yang membutuhkan? Ya, atau ada persoalan administrasi yang membuat masyarakat harus menunggu dan menunggu? Ya, atau mungkin ada persoalan lingkungan yang selama ini dianggap kecil tapi ternyata sangat mengganggu kehidupan warga. Ya, tapi pendengar, ya, tentu jangan sampai banyaknya persoalan membuat kita kehilangan harapan juga. Karena kehidupan memang tidak pernah menjanjikan bahwa semua itu akan berjalan dengan mudah. Ya, karena ada kalanya ya itu kita harus bersabar, ya. Kita harus ya memang keluhan ataupun aspirasi sudah disampaikan ya, tapi kita juga harus mengingatkan ya, mengingat bahwa semua butuh proses ya, dan ada kalanya kita harus ikut mengambil bagian dalam mencari jalan keluarnya juga. Oke, baik, pastinya mari kita tetap belajar menyampaikan keluhan, bukan berarti menyerah ya, tapi justru sebaliknya, ketika kita masih mau untuk berbicara berarti kita masih peduli.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan demikian aku rindu ya, ada Dorcas Warawi sudah melengkapi untuk Halo RRI sekaligus mengakhiri program kita di kesempatan siang hari ini. Ya, dan akhirnya pendengar ya, mengakhiri kebersamaan kita tentu Halo RRI sebagai ruang komunikasi untuk mempertemukan suara Anda ya dengan pihak-pihak terkait. Ya, ruang untuk menyampaikan informasi, mencari penjelasan sekaligus membangun kesadaran bahwa setiap persoalan memang itu butuh komunikasi dan kerjasama. Oke, terima kasih untuk atensinya dan jangan lewatkan nanti di jam 11 kami hadirkan podcast Antara dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang ya. Nanti bersama dengan Abdul Muhari ya, selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

0: bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

1. Baik pendengar, selanjutnya seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, Anda akan ikuti podcast Antara dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang bersama dengan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, ada Bapak Abdul Muhari.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih, gitu ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak. Bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar satu tahun. 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok. 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak. Likuifaksi orang tiba-tiba hilang. Rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu,

0: menjadikan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita apa yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah
1: Ya,
0: pusat.
1: ya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang.

0: engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: Dapat praktiknya.
0: dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas
1: lagi
0: di mana,
1: berkegiatan ya,
0: anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika

0: ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
1: Ya.
0: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak tidak berkurang gitu ya. Selalu terjadi dan
1: Bahkan bertambah.
0: bahkan bertambah gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi
0: Semuanya ya?
1: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi.
0: Terjadi.
1: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih apa atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang
1: Ya.
0: baik gitu ya untuk pencegahan
1: Benar.
0: bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu satu kondisi force majeure, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi.
0: Okay.
1: Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services.
0: Yeah.
1: Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
0: Yeah, yeah.
1: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
1: Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
0: Mm-hmm.
1: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
0: Mm-hmm.
1: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk
0: ada
1: pergi. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya
0: masih
1: dibersihkan, masih
0: ya?
1: Bisa. Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
0: okay,
1: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
0: Okay.
1: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu.
0: Mm-hmm.
1: Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%-an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara on the Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Percayalah ya, demikian ada Bahasa Kalbu kolaborasi Cindy Bernadette dan Junior Arif ya, sudah hadir melengkapi siang Anda setelah tadi Anda ikuti podcast Antara ya, bersama dengan BNPB Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang. Ya, kita lanjutkan Manado siang hari ini ya, masih dengan beberapa lagu spesial sebelum nantinya program 1 RRI Manado akan gabung bersama jaringan berita nasional Pro 3 ya. Untuk kita ikuti dan simak nanti rangkuman informasi dari dunia olahraga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peter Bok menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan

0: di Persela. Sitingnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
2: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
1: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
2: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
1: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
2: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
1: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
2: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
1: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Iya baik pendengar, demikian ada ST12 Aku Terjatuh ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda usai kita simak tadi penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Masih dengan serangkaian lagu-lagu spesial pilihan Merah Putih saya hadirkan untuk Anda di siang ini. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan pendengar ya, saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi ya. Terkait dengan kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI yang ke-81. Pendengar, RRI Fest 2026 kembali lagi ya, kali ini akan menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk keluarga. Mulai dari Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Ya, jadi Anda catat tanggalnya ya. Tanggal 17 besok sampai 18 September akan berlangsung Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Basar UMKM yang akan dilaksanakan di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya pada hari Sabtu nanti, 26 September 2026, akan dimeriahkan Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, kemudian Lomba Yel-Yel, Cosplay Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition di Manado Bay. Pokoknya semua acara gratis ya. Jangan lupa Anda bisa belanja juga via Kris ya di Basar UMKM. Acara ini juga didukung oleh Bank Indonesia, Bisnet, OJK, Jumbo, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Tetongji, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Informasi dan pendaftaran Anda bisa hubungi ya Vika di 0812-8686-6033 atau Instagram at RRI Manado ya. Mari ajak, Anda bisa ajak keluarga tercinta untuk hadir dan meramaikan bersama. Sampai jumpa di kegiatan RRI Fest pada tanggal 17 dan 18 September, begitupun dengan 26 September nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Janji-janji ya, demikian ada Agnes Monica kembali sudah hadir melengkapi siang Anda sambil melewatkan makan siangnya ya. Janji adalah utang, berarti utang harus dibayar. Anda akan lanjut dengan aktivitas untuk sesi kedua. Semangat ya, semoga stamina sudah pulih kembali setelah makan siang dan tuntas sampai selesai ya. Oke, dan satu lagu terakhir dari Maya Estianti, yang penting happy ya. Walaupun cuaca panas, pokoknya yang penting happy deh. Ya, nanti setelah itu saya lanjutkan lagi untuk Manado siang ini. Seperti biasa, lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: Ya baik, kembali selamat siang pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ya di Pro Satire Manado. Usai makan siangnya, kita lanjutkan ya siang ini Manado Siang. Saya ajak Anda untuk kita melintasi waktu lagi lewat lagu-lagu pilihan mancanegara. Sudah diawali dengan I Have a Dream dari ABBA ya, hadir untuk melengkapi semangat Anda. Ya, semoga Anda bisa meraih mimpi Anda ya untuk hari ini lewat tugas kerjanya. Baik, pendengar, saya kembali menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan RRI Fest 2026. Ya, pendengar, RRI Fest 2026 kembali lagi dan kali ini menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk keluarga. Mulai dari Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Jadi catat tanggalnya ya, 17-18 September besok 2026 ya, akan berlangsung Mobile Legends Tournament, kegiatan Donor Darah serta Basar UMKM yang akan dilaksanakan di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya pada hari Sabtu nanti, 26 September 2026, ya akan dimeriahkan Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Lomba Yel-Yel, Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition yang akan dilaksanakan di Manado Bay. Dan semua acara gratis, ya, jadi jangan lupa juga untuk Anda bisa belanja via kris di Basar UMKM. Acara ini didukung oleh Bank Indonesia, Bisnet, OJK, Jumbo, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, Trijaya Motor, Samrat, dan didukung juga oleh Teh Tongji, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Untuk info dan pendaftaran hubungi Vika 0812-8686-6033 atau melalui Instagram @RRIManado. Karena itu mari ajak keluarga tercinta Anda untuk hadir dan ramaikan bersama. Pokoknya sampai jumpa lah ya di kegiatan RRI Fest yang akan dilaksanakan pada 17-18 September dan acara puncaknya pada 26 September 2026.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik, berikan masih dengan serangkaian lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda ya. Demikian ada Shakin Stephen dengan Because I Love You. Ya baik, pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan erupsi gunung api. Di mana pendengar, untuk kendala birokrasinya, alur peringatan dini di daerah terpencil seringkali terhambat proses analisis data yang terpusat ya di Bandung sebelum dikirim ke pos pengamatan lokal. Dan untuk pentingnya otoritas pos ya, di mana pos pengamatan daerah perlu diberi mandat dan kewenangan otoritas penuh untuk bisa berkomunikasi langsung dengan warga ketika situasi darurat. Adopsi model Merapi juga ya merupakan integrasi cepat antara Balai Pemantau, BPBD, dan masyarakat. Ya, kemudian ketimpangan fasilitas ya, di mana pendengar, pemantauan dari 127 gunung aktif belum merata. Ya, Gunung Merapi paling lengkap, sedangkan pos di daerah terpencil masih mengandalkan seismometer dasar. Nah, untuk kebutuhan alat modern juga pendengar, di mana pengawasan gunung api pelosok butuh peningkatan instrumen ya, seperti deformasi, geokimia gas, dan penginderaan jauh. Dan untuk usul penambahan balai ya, dari UGM mendorong penambahan balai pemantau regional di daerah rawan untuk bisa memangkas beban kerja pusat PFMBG dan memperkuat mitigasi lokal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, pendengar nanti usai The Classic ya dengan We Love the Sound of Beethoven, tuntaskan kebersamaan kita siang ini. Nanti kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 16 September 2026.
1: Dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat.
0: Berita selengkap jam bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, L alias Cik Gin telah ditetapkan tersangka oleh pihak Kejati Sulawesi Utara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR sejak tahun 2005 hingga 2025.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Cik Gin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Cik Gin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritan mengungkapkan EL alias Cik Gin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli lingkungan.
3: Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan fakta persidangan, terungkap perbuatan saksi Elizabeth Laloyan alias Cik Gin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PT HWR, yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cik Gin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Laloyan alias Cik Gin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Raria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cik Gin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan yang tidak kurang dari 11 miliar lebih.
2: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Cik Gin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Cik Gin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya, dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Cik Gin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Cik Gin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Pesak melaporkan.
0: Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau PIKI Kabupaten Minahasa Utara menggelar konvercap kedua.
4: Sebagai momentum konsolidasi organisasi dan upaya memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten, sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk berkontribusi pada pembangunan, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia PIKI Kabupaten Minahasa Utara menggelar konvercap kedua. Ketua DPC PIKI Minahasa Utara John Neganda menyebutkan, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia berperan dalam membangun daerah yang berlandaskan nilai iman Kristen.
5: Jadi spirit dari PIKI sendiri, tujuannya adalah untuk ikut membangun Kabupaten Minahasa Utara yang berlandaskan iman Kristen. Ya, jadi ini PIKI ini memiliki semangat kasih dan kebenaran, ad caritas et veritas. Jadi harapan-harapan ini kita berharap bahwa kehadiran PIKI ini memberikan semangat membangun dengan kasih dan terus menegakkan kebenaran.
4: Konvercap PIKI merupakan amanat organisasi untuk melengkapi struktur PIKI di tiap kabupaten kota yang juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi intelektual dan sosial organisasi dalam membangun daerah melalui nilai iman, kasih, dan kebenaran. Diana Masih melaporkan.
0: Pemkot Tomohon melakukan langkah strategis dalam pengelolaan sampah.
6: Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pengelolaan sampah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Marzan, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota benar-benar memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah program community composting atau compost bag di setiap lingkungan.
7: Dalam hal pengelolaan sampah, sudah ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat, termasuk juga inisiatif dari PPPKK Kota Tomohon yang saat ini sudah menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Antaranya memang sudah ada program community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan. Sudah ada juga integrated farming atau pertanian berkelanjutan di mana sisa produksi dari pengelolaan sampah digunakan dalam integrated farming itu untuk menjadi pupuk. Jadi sudah ada produksi pupuk secara organik. Jadi sampah organik yang dikelola kemudian jadi pupuk. Kemudian juga kita berusaha, pemerintah kota berusaha menghidupkan kembali PPSOT atau Pusat Pengelolaan Sampah Organik Terpadu.
6: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Anugrah Pandey, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 5 orang diduga tersangka kasus pembunuhan di Kecamatan Molas telah ditangkap tim URC Polresta Manado.
8: Kasat Reskrim Polresta Manado, Komisaris Polisi Erwin Kristanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan penanganan terhadap kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia di kawasan pantai Molas Manado. Dalam penanganan kasus tersebut, tim URC Alpha dan Charlie Satreskrim Polresta Manado bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini dikatakan Kasat Serse Polresta Manado, Komisaris Polisi Erwin Kristanto.
9: Dapat kita sampaikan bahwa korban berinisial HT berumur 39 tahun. Untuk 5 terduga pelaku yaitu RH 21 tahun, NS 20 tahun, AU 18 tahun, IP 20 tahun, dan RM 20 tahun. Untuk pasal yang kita prasangkakan kepada 5 orang terduga pelaku yaitu pasal 262 ayat 4 dan subsidiar 466 ayat 3 dengan maksimal 12 tahun.
8: Para terduga pelaku saat ini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Mantan Kapolda Sulawesi Utara dan Wakapolda Sulut hari ini direncanakan akan dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi di Mabes Polri yang akan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
8: Rencana kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi Kapolda Sulawesi Utara dan Wakil Kepala Kepolisian Polda Sulawesi Utara hari ini akan berlangsung di Mabes Polri Jalan Tronojoyo, Jakarta Pusat. Kenaikan pangkat akan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto akan dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Irjen Pol 2 bintang, dan juga Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono juga akan dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi 2 bintang. Mantan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi yang dimutasikan sebagai Astama Ops Polri akan dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Meiki Kodowati, RRI Manado, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Klub sepak bola HSS Tagulandang Sitaro mencetak prestasi di Piala Suratin usia 15 tahun zona Sulawesi Utara.
10: PSSI Sulawesi Utara sangat terkesan atas penampilan kesebelasan usia 15 tahun dari Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mampu menembus final Piala Suratin zona Sulawesi Utara. PLT PSSI Sulut Arya Sinulinga mengatakan, meskipun minim fasilitas di Kepulauan, anak-anak Sitaro mampu berlatih dan berprestasi. Untuk itu ke depan, PSSI akan mengupayakan fasilitas latihan sepak bola yang lebih baik bagi kawasan kepulauan.
11: Satu lagi dari Citaro, ini kan dari kepulauan. Jadi teman-teman dari kepulauan juga menunjukkan bahwa mereka bisa ke final. Memang terlihat fisiknya bagus, tapi terlihat juga kalau tekniknya kalah nih sama Sur FC. Kelihatan tadi ya, tapi dari fisik mereka menang. Ini yang saya bilang bahwa kita memang perlu banyak pertandingan. Jadi teman-teman, saya lihat tadi teman-teman dari Citaro ini pertandingannya yang perlu diperbanyak supaya tekniknya makin baik.
10: Menurut Arya Sinulinga, keberhasilan HSS Tagulandang melaju hingga final menjadi pencapaian yang patut dibanggakan. Terlebih klub tersebut berasal dari wilayah kepulauan. HSS Tagulandang di tahun 2025 lalu hanya berada di peringkat 8. Namun di tahun 2026 ini pada Piala Suratin mampu menembus final dan menjadi runner-up. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Tim scouting Kemendikdasmen akan memilih 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional Gala Siswa Indonesia 2026.
6: Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional. Tim scouting nantinya akan memilih 7 pemain laki-laki dan 5 pemain perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta. Seleksi tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026.
1: Sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari 3 kesebelasan ini akan di scouting, akan dilihat talentanya oleh talent scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki.

0: Pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado. Tidak saja menyebabkan arus lalu lintas terganggu, masyarakat menyebut kondisi tersebut membuat mereka harus meluangkan waktu lebih lama saat akan melakukan pengisian BBM. Oleh sejumlah sopir, kondisi itu memaksa mereka harus bertahan hingga berjam-jam, bahkan terpaksa menginap di kawasan SPBU demi memastikan bisa mendapatkan BBM, utamanya solar. Rahman, salah satu sopir bus, mengaku sering menghabiskan banyak waktu saat mengisi BBM jenis solar di SPBU.
1: Kalau buat saya itu kan ke pemerintah dipantau terus ya, supaya kan aman di SPBU. Ya toh, supaya tidak ada kendalaan terutama turun juga sopir gitu, nah mengangkut penumpang. Kebutuhan ini kebutuhan masyarakat maupun pegawai yang mengejar waktu kerja toh. Saya akan juga sebagai pengemudi kan senang juga kalau lebih cepat turun kan mengisi bahan BBM.
0: Menanggapinya, Asisten 2 Jimmy Ringkuangan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengawasi pendistribusian BBM subsidi jenis solar di semua SPBU dengan melibatkan sejumlah pihak.
2: Memang kelangkaan solar itu bukan hanya di Sulawesi Utara aja, ini di semua provinsi di Indonesia. Tetapi pemerintah berusaha melakukan penetrasi dengan melakukan pengawalan solar bersubsidi ini kepada rakyat. Kami terus melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Sulawesi Utara, melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan satgas yang ada ya, dari Polda. Dan itu terus dilakukan. Hanya saja memang permintaan solar di Sulawesi Utara itu tinggi.
0: Ringkuangan menambahkan, Pemprov Sulu terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, utamanya jenis solar, kepada masyarakat agar antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah titik tidak lagi terjadi. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut membantah isu jual-beli jabatan dalam penataan birokrasi di wilayahnya.
4: Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Wasida, menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan telah melalui mekanisme yang sah dan transparan. Pengangkatan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi serta penilaian objektif dari tim penilai kinerja yang seluruh hasilnya telah dituangkan secara resmi dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak berwenang. Alfred menjamin bahwa seluruh tahapan birokrasi ini murni menjalankan tata kelola kepegawaian yang profesional. Ia membantah keras tuduhan adanya intervensi pihak luar maupun praktik transaksional berupa jual-beli jabatan dalam penataan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Boleh melakukan intervensi selain tim penilai kinerja yang menyepakati dalam bentuk berita acara, tapi nama-nama ini dibahas dalam rapat tim penilai kinerja, kemudian diberita acarakan semua tim penilai kinerja menandatangani berita acara itu. Kalau ada informasi atau beredar bahwa ada
6: transaksional
5: permintaan uang dalam jumlah tertentu untuk memperoleh jabatan, itu sama sekali tidak ada.
4: Selain proses evaluasi yang ketat, pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah juga dipastikan berjalan selaras dengan regulasi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, nggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga suasana hari ini Anda dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan bagi yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, masih terus berkarya sejak pagi hari hingga saat ini, semoga saja ya sudah terlihat hasilnya sampai saat ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Iqir Sonomo Muaya bersama Anda di perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya saat lagi Anda akan ikuti 100% Indonesia di 0821 9583 5080. Saya hadirkan Tri Sulz dengan Tak Mampu Mendua.

0: Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Trisuls dengan Tak Mampu Mendua sudah hadir untuk Anda. Dan ya, seperti yang saya informasikan tadi bahwa sesudah lagu dari Trisuls, saya akan buka untuk 0821-9583-5080. Oke, ya, Pros Satu, selamat sore.
1: Halo, Indonesia. Ya. Indonesia banget. Okay. Selamat sore, Wiken.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Oke. Okay. Gimana Bunakennya hari ini?
1: Masih panas ya.
0: Oke. Okay. Ya. Saya pikir sudah duluan hujan. Oke, iya, tapi aman-aman ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Oke, okay, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, buat terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang ada di rumah. Lanjut, tiga orang spesial, yang pertama ada Pak Raiko yang ada di Leilem, yang kedua ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung, yang ketiga ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Ketiganya salam sehat bersama keluarga masing-masing. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih yang punya Bunaken ya, Ibu Haryati. Oke, okay, di belakangnya Ibu Haryati, silakan. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, ya. Mbak Ike. Okay, 100% sore. Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Natalia, Mbak Ike di Toli-Toli.
0: Oke, okay, Ibu Natalia, Toli-Toli hari ini seperti apa, Ibu Natalia?
2: Hari ini lagi panas, Mbak Ike. Tapi ada hari, berapa hari yang lalu ada hujan deras, Mbak Ike. Tapi malam, deras banget.
0: Hujan deras.
2: Cuma kali itu
0: ya,
2: juga, terus hari ini sudah panas. Deras banget malam.
0: Okay.
2: Tapi hari ini gak panas lagi.
0: Nadunya belum kebagian hujan.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Natalia.
2: Iya, sama salam ya. Yang pertama ada Ibu Nike. Selamat.
0: Ya.
2: Bersama keluarga di rumah.
0: Ya.
2: Terus yang kedua ada Ibu Rose di Lelem juga. Selamat sore Ibu Rose. Salam sehat. Salam persahabatan selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Orina yang ada di Tata Aran 2. Selamat sore Ibu Orina. Ayo gabung. Ada Mbak Ike. Harapan juga ada sehat ya. Tuhan berkati selalu. Ike tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Ike dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ike. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Natalia. Oke, di belakangnya Ibu Natalia satu lagi. Oke, 0821-9583-5080 untuk Anda yang tadi sudah mencoba-coba ya untuk masuk bergabung tapi terputus, silakan dicoba kembali untuk 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda. Ya, saya masih tunggu untuk satu penelpon lagi. 0821-9583-5080. Oke, saya hadirkan dulu lagu ya. Baru saya kembali sambil menunggu Anda di 0821-9583-5080.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk ke putaran selanjutnya di 08219835080 untuk 100% Indonesia. Silakan untuk Anda sekali lagi di 08219835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo. Oh ya, sayang sekali sudah terputus ya. Oke, makanya kalau ya, sementara lagu jangan dulu di bel-bel ya. Nanti kalau sudah disilakan justru terputus. Oke, dicoba kembali untuk 08219835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan ya. Oke. Ya, sekali lagi untuk Anda 08219835080. Saya menunggu Anda di sini. Oke, ya. Jadi kalau sementara lagu jangan dulu di bel ya atau disambung. Nanti kalau sudah disilakan boleh Anda bergabung, oke? Ya, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Mbak Ike, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike berada di Politeknik.
0: Oh ya, masih di Politeknik ya Ibu Nike.
1: Masih di
0: Belum
1: Politeknik.
0: Belum pulang-pulang nih. Iya. Yeah. Oke, Politekniknya seperti apa Ibu Nike?
1: Bagaimana?
0: Di Politeknik seperti apa cuaca hari ini?
1: Ya, cuacanya.
0: Kabar-kabarinya.
1: Panas tapi angin. Yeah. Banyak angin sini.
0: Iya, sudah mulai agak adem sedikit ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, Ibu Nike, silakan.
1: Ya, mohon salam.
0: Iya.
1: Tentu pertama-tama buat Mbak Ike.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Terima itu Ibu Nike petelpon.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Di dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini.
0: Iya.
1: Diberkati terus bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, mohon salam. Tiga orang spesial, Kang.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, mau balas salam dulu. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Ini salam balik dari Ibu Nike yang berada di Politeknik. Selamat sore. Ya, kedua ada Elis yang berada di Bitung, Winemet Bitung. Selamat sore, Elis. Ini salam dari Ibu Nike di Politeknik. Yang ketiga ada Ibu Esther Lita yang berada di Girian Bitung. Kembali juga Nike. Terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore juga ya. Shalom juga Ibu Nike yang ada di Politeknik. Belum pulang-pulang ya Ibu Nike ya. Ntar ditunggu-tunggu Pak Raiko. Oke, ya silakan di 08219835080. Oke, selamat sore untuk Anda. Oh ya, Ibu Nikenya belum keluar nih. Oke, belum ditutup ya. Oke, untuk Genesis Agnes yang lagi nonton my FB ya. Oke, selamat sore saja ya. Semangat Bu Chan, sehat, bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Genesis Agnes yang lagi nonton. Oke, okay, silakan di 08219835080. Saya menunggu di belakangnya Ibu Nike ya. Oke, okay, silakan yang masih ingin ikutan bergabung silakan di 08219835080 untuk suasana sore hari ini. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Iya,
0: selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Vina di Kanaan.
0: Iya, Vina di Kanaan. Vina seperti apa di Kanaan saat ini?
2: Ya, mendung-mendung.
0: Iya, sudah mulai mendung-mendung ya?
2: Iya,
0: ya,
2: hujan. Hujan.
0: Sudah mulai hujan? Iya,
2: kemarin.
0: Iya, kemarin sore juga. Kayaknya di Puncak Tikala sudah mulai rintik-rintik ya, rintik-rintik.
2: Iya.
0: Tapi cuma dibawa angin mungkin ya, sebentar. Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Vina.
2: Salam bersama-sama, bersama-sama yang sudah.
0: Ya.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu Melindungi Kak Ise, keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
2: Amin. Ya, kecerdas kita buat mulai semasa itu.
0: Ya.
2: Dan yakinan yang kedua buat keatuk di Bolsara. Dalam sehasa keluarga.
0: Ya.
2: Yang ketiga, namanya terlihat rumah, mama bersama papa, salam sayang dan istrinya.
0: Ya.
2: Itu saja Kak Ika, terima kasih.
0: Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Vina, selamat sore ya. Oke, ya. Oke, ya. Ya. Saat ini ya sepertinya dilaporkan kebakaran rumah juga di Toliang Oki ya. Jadi mewaspadai semuanya, tetap mewaspadai kondisi dan keadaan ya. Ibu Neti Pogalin yang ada di Jakarta juga ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk Ibu Neti Pogalin bersama cucu terkasih ya, si Agatha ya. Pemain sinetron sukses terus. Oke, semangat untuk Ibu Neti Pogalin ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Maika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Elis di Nenek Bitung, lagi cerah.
0: Lagi cerah di Bitung ya. Oke.
3: Iya.
0: Iya, Elis, silakan Elis.
3: Iya, salam pertama buat Maika yang lagi tugas.
0: Iya.
3: Sehat selalu,
0: ya, amin, terima sukses kasih.
3: Dan ya. Terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Ya, amin.
3: Ya, tiga spesial. Ya. Yang pertama mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar? Salam sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kedua, mau salam buat Pak Buts yang ada di Korea Selatan, Jeju.
0: Ya.
3: Kalau lagi monitor, salam sehat ya. Salam kompak, salam persahabatan.
0: Ya.
3: Dan ketiga, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grian Bitu. Kalau lagi monitor, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Ya.
3: Buat Mbak Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore. Elis yang ada di Winenet Bitung. Satu lagi untuk 082195835080. Oke, ya. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini dikabarkan dari pihak pemadam kebakaran dan juga berbagai informasi yang ada bahwa hari ini untuk Kota Manado saja sudah berapa lokasi yang terjadi kebakaran dan bahkan di Minahasa untuk di Toliang Oki untuk Ibu Mira Karamoy Walangare ya, yang saat ini rumahnya mengalami kebakaran di Toliang Oki. Semoga diberikan kekuatan dan pastinya untuk masyarakat yang ada di sekitar juga ya. Oke, semuanya bahu-membahu ya. Oke, dan semua kita tetap mewaspadai kondisi yang ada saat ini. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Halo, ya. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Estelita.
0: Iya, Ibu Estelita. Girian seperti apa Ibu Estelita hari ini?
4: Cerah.
0: Cerah ya, iya.
4: Cerah berangin.
0: Cerah berangin, iya. Kayaknya di Puncak Tikalaya juga berangin ini. Oke, silakan ya, Ibu Estelita.
4: Ya, pasti baik ya. Ada di jalan tol, jangan kena angin.
0: Iya, pastinya. Oke, sudah siap ya. Semuanya menghadapi angin.
4: Siapa takut? Jalan,
0: udah siapa takut? Iya.
4: Siapa takut?
0: Iya. Oke. Iya harus.
4: Iya. Segala situasi. Yang penting
0: iya. Semuanya mewaspadai. Oke, silakan.
4: Tiga orang spesial, Mbak Ica. Terima kasih soal telepon.
0: Iya.
4: Salam sehat, semangat, bahagia terus, Mbak Ica.
0: Iya, terima kasih.
4: Dan bahagia terus bersama keluarga.
0: Iya.
4: Oke, lanjut. Kita mau menyapa yang lewat. Ada Elis yang lewat tadi. Ini salam balik. Salam kompak juga, salam persahabatan. Yang kedua ada Tete Ibu Nika. Apa kabar Ibu Nika? Ini salamnya, salam kompak juga, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir yang ada di Kaskasen. Pemohon, salam Tete Ibu Nita. Ibu Lita ini salam ya. Kalau buat kalau ada monitor, saya boleh bagi abang ke Mbak Ica. Kenalan Mbak Ica.
0: Terima kasih. Selamat sore juga Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung ya. Ibu Neti Pogalin yang ada di Jakarta, Jakarta Bali nih ya. Selamat sore bersama Cucu Agatha ya. Lagi main sinetron kali ya. Selamat sore dan tetap semangat ya. Terima kasih semangatnya. Genesis Agnes juga. Semangat Bu Chan, sehat bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin juga. Sebenarnya sudah mulai lagu tapi satu lagi ya. Sudah keburu masuk. Pro 1 selamat sore. Halo.
5: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
5: Mbak Ika, selamat sore. Pro 1. Iya, Ibu Lita di Kaskasan 3.
0: Ibu Lita di Kaskasan 3. Ibu Lita, Kaskasannya seperti apa saat ini? Cuaca seperti apa atau hari ini kabar-kabari?
5: Kalau tadi cerah sekali, panas. Sekarang ini agak mendung-mendung sedikit.
0: Sudah mulai mendung ya, tanda-tanda hujan kali.
5: Semua dingin.
0: Iya, sepertinya Puncak Cikala juga kemarin sore, tadi malam ya maksudnya. Tadi malam sudah ada rintik-rintik hujan, rintik-rintik dang. Mudah-mudahan ya, so kemari-kamari. Silakan Ibu Alita.
5: Salam pertama tentu buat Mbak Ika.
0: Iya.
5: Selamat melanjutkan tugas. Iya. Sampai dengan selesai dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, terima kasih.
5: Tiga spesial untuk sore hari ini. Pertama, Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Terima kasih, ini salam dari Ibu Lita ya. Kedua, Ibu Sleilem. Ini salam dari Ibu Lita. Dan ketiga, ada Ibu Sheni juga orang pemohon.
0: Kalau Ibu Lita ini tomohon mana nih Ibu Lita?
5: Iya, kembali.
0: Tomohon mana Ibu Lita?
5: Kaskasan 3.
0: Kaskasan 3 ya.
5: Iya, depan rindam. Kembali ke Mbak Ika. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Lita, selamat sore. Mudah-mudahan tetap bergabung terus ya, masuk bergabung bersama kami di setiap acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap berpartisipasi di setiap acara dialog maupun di kontak-kontak seperti ini. Ya, kita ke lagu dulu ya. Ada lagunya Geisha, seandainya aku punya sayap, kemudian ada satu sayap tertinggal. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Prasatu, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk putaran selanjutnya. Oke, Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Oke. Ya, silakan untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Silakan sekali lagi di 082195835080. Oke, ya sekali lagi untuk Anda. Pendengar Prasatu, kanal informasi dan inspirasi, saya masih mengajak Anda untuk bergabung di 100% Indonesia. Saat ini waktu di studio kami pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung. Ya, oke, Prasatu, selamat sore. Halo.
1: Ya, halo. Halo, selamat ya. Sore Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem. Ibu Ros, Leilemnya seperti apa Ibu Ros hari ini?
1: Ini kayaknya mendung-mendung.
0: Sudah mendung ya, iya. Sepertinya yeah. Juga di Puncak Tikala sudah mulai mendung.
1: Oh, sama.
0: Dan tadi malam memang ada rintik-rintiknya. Iya. Oke, okay. Yeah, serintik-rintik. Jadi sokamari-kamari mungkin ya. Oke. Okay.
1: Iya, yeah, sokamari-kamari. Okay.
0: Sokamari-kamari. Tetapi tetap waspada ya. Apalagi musim kemarau yang lama, yang panjang, terus hujan, tiba-tiba ya pasti ada sesuatu juga ya. Oke, silakan Ibu Ros.
1: Yang pertama buat Ike, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini.
0: Iya, amin.
1: Diberkati dengan keluarga
0: di rumah. Iya, amin.
1: Mau salam jo yang semasa tadi.
0: Iya.
1: Ada Ibu Lita di jalan di Kaskasan, Jalan Pemandangan.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Yang semasa tadi kan.
0: Iya.
1: Ada Elis di Bitung, ada Esther Lita di Girian.
0: Iya.
1: Buat Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Usahanya lancar, kukis jerutnya lancar ya Ibu Ros. Oke, selamat sore juga yang ada di Fakultas Peternakan Kanan di Lorong Bentenan di Kios Rama. Selamat sore untuk Bapak Ferry, Ibu Deti ya. Ada Andre juga, ada Tesar, ada Calvin juga, tetap sukses dan ya tetap maju usahanya juga ya. Oke, di Kios Saiton juga, ada Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan juga Feren untuk keluarga Kapelek Slogia. Terima kasih untuk selalu memutarkan Prasatu, kanal informasi dan inspirasi ya di kiosnya. Tetap sukses, maju selalu juga. Oke, Prasatu, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Seni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Seni, silakan Ibu Seni. Tadi sudah ada perwakilan Kaskasen. Kau batuk.
2: Iya.
0: Iya. Oke, Ibu Seni, silakan. Halo. Iya, Ibu Seni. Iya, terputus kali ya. Halo. Ya, Ibu Seni terputus sih. Oke, ya mungkin lagi batuk ya Ibu Seni ya, semoga cepat sembuh. Oke, di belakangnya Ibu Seni silakan. Oke, saya jumpai untuk keluarga Liando Mamuaya juga, untuk Bapak Maxi, Ibu Meli, dan anak-anak ada Christian, ada Mercy juga Putri ya. Oke, semoga tetap sehat-sehat dan diberkati. Oke, juga untuk di apa ya, di kiosnya Tante Rita ya, atau kios Excel juga. Selamat sore untuk Bapak Boy bersama Ibu Rita, sukses selalu Tante Nela juga ya, dan pastikan tetap bersama kami di Prasatu, kanal informasi dan inspirasi. Oke, Prasatu, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ibu.
0: Iya, selamat sore
1: Ibu Els. Iya.
0: Oke, makalisungnya seperti apa Ibu Els?
1: Aman-aman.
0: Iya,
1: aman.
0: Iya, yang kebakaran di Toli yang Oki ya.
1: Iya, ke Toli yang Oki.
0: Iya. 6 rumah ya. Oke. Iya. Iya, oke. Silakan Ibu Els.
1: Ya, mengapa pertama tentu Ibu ya. Ika yang sedang bertugas, selamat sore.
0: Ya.
1: Salam sehat. Sejak aman selalu bahagia dan bahagia.
0: Ya.
1: Diberkati Tuhan sama keluarga
0: Tuhan. Iya.
1: Amin. Mengapa ya, yang pertama yang ada di Bitung sana, Sari Kelapa ada Ibu Hermina, salam ya. Salam sehat keluarga. Ibu Melvana juga yang ada di Bitung, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, Rina yang ada di Kanaan Manado, salam sehat juga diberkati Ibu Ike.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Indonesia Bang.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, ya selamat sore untuk Ibu Eni ya. Di posisi Kayu Uwi atau di mana Ibu Eni? Ya, Ibu Eni Rurimpande ya. Selamat sore Ika Mamua ya. Selamat sore juga Ibu Eni ya. Oke, banyak selamat juga untuk kehadiran cucunya di tengah keluarga ya. Ketambahan cucu lagi Ibu Eni ya yang ada di Kayu Uwi. Oke. Untuk keluarga besar Aring Rembet juga yang ada di Kayu Uwi, keluarga Aring Watung, ada Oman, ada Tante Seni juga, selamat sore. Tetap Baba Dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, silakan untuk Anda di belakang Ibu Els. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, oke, selamat sore.
3: Dengan Pak Franky ada di Kawangkoan
0: ya.
3: Ini.
0: Oke, Kawangkoan seperti apa Pak Franky?
3: Aduh, kawan-kawan sementara angin ribut ya, angin ribut, angin keras.
0: Iya, angin keras. Karena
3: satu muta cabut tuh tetangga beteng jelian loh.
0: Iya, oke, hati-hati, waspada. Oke, silakan Pak Franky.
3: Iya, masalah buat Mbak Ike, soal telepon, Donis berkasih Mbak Ike dan keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu Mbak Ike, amin.
0: Iya, amin.
3: Baru mau salam pertama terompe Ibu Aurina di Setaran 2. Ada monitor Ibu Aurina, semuanya bergabung. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru kedua ada terompe Ibu Lita, ada di Kesen 3. Salam kenal dari Pak Franky di Kongkoan. Salam sehat selalu. Buat ketiga, buat terompe Ibu Eselita Gian Bitung. Biar ada bahasa Enggol akan juga. Salam sehat selalu, sukses berkati, 100% Indonesia. Terima kasih, shalom.
0: Iya, terima kasih juga Pak Franky yang ada di Kawangkoan ya. Kawangkoan Mbak Angin katanya. Oke, jadi tetap hati-hati dan mewaspadai kondisi yang ada karena di Toli yang Oki saat ini terjadi kebakaran 6 rumah yang terdampak ya. Jadi untuk Anda di musim seperti ini tetap mewaspadai potensi-potensi kebakaran, jadi dihindari. Oke, okay. Ya di belakangnya Pak Franky, silakan satu lagi. Saya tunggu di 0821-9583-5080. Oke, okay. Ya terima kasih untuk Ibu Eni ya yang ada di Kayu Uwi, Ibu Eni Rurimpande bersama keluarga. Terima kasih. Oke, okay. Silakan di 0821-9583-5080. Satu lagi saya tunggu ya. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.28 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo,
1: selamat sore. Halo juga, selamat sore.
0: Ya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oke, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang punya puncak Pemurau ini, Vero Tinggogoy.
0: Oke. Langsung saja Vero kirim buat siapa? Oke.
1: Okay. Oke, untuk Ibu Ica, makasih nih soal kasih panggilan ini. Salam paling hormat dari Vero. Selamat siang, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan hari ini Ibu Ica bisa meraih kesuksesan.
0: Amin.
1: Sehat-sehat
0: walafiat. Ya, amin.
1: Oke, okay, tiga spesial hari ini. Yang pertama ada Bunda Aurina yang ada di Tataran sana, apa kabar siang ini? Mudah-mudahan ada sehat-sehat walafiat. Dan yang kedua ada terompe Ibu Sheni yang ada di Tomohon sana, Tapsalon Desi. Mudah-mudahan laris manis tukap salon, banyak pengunjung.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir ada terompe Nyonya Esterlita yang ada di Girian Bitung. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih. Okay. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Okay, terima kasih, selamat sore ya untuk Vero Tinggogoy yang ada di Pemorow. Oke, saya hadirkan dulu lagu, dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Dan saat ini ya, untuk putaran selanjutnya, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan. Sudah 15.38 waktu Indonesia Tengah saat ini. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore, ya. Ibu Ike Darsono Muaya.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan anak bangsa di Boltara, Bung Benijo.
0: Bung Benijo. Oke, ya, gimana kabar-kabari Boltara untuk hari ini, Bung Benijo?
1: Oke deh, Boltara, panas berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip masih kondusif, parputlah nihil dari kota Boltara, Bung Benijo. Udara untuk Indonesia.
0: Asik. Iya. Oke, lanjut mau nasional atau lokal ini? Sang moderator.
1: Kita main nasional dulu nanti.
0: Oh, ya, asik. Oh,
1: lokal dulu Ibu Ike. Soalnya sebentar dulu. Nasional kan?
0: Iya, sebentar nasional. Oke. Bolak-balik ya.
1: Oke. Okay. Pertama-tama Ibu Ike dan Donald Papaya yang juga kita semangat berhenti dalam untuk keluarga salam sehat. Mainan lokal, tiga orang spesial sore hari ini. Ada Bung Senius di Parigi Dolong. Mana ini Bung Senius? Ini nggak dengar-dengar ya, Bung Senius di Pardo. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ibu Fatmawati. Itu artis itu sudah lewat belum?
0: Belum. Kayaknya lagi sibuk kali.
1: Sibuk-sibuk tuh artis. Rupanya ada kolaborasi dari Ita Purnamasari. So ini
0: iya, kan? Betul. Iya, siap-siap dia malam. Oke.
1: Okay. Siap-siap kolaborasi. Ibu Fatmawati, Ita Purnamasari. Yang ketiga, ada Pak Jody Jeju, Korea Selatan. Itu juga Ibu Ike, makasih. Okay. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, Bung Benijo yang ada di Boltara. Tapi berkiprah di nasional selalu ya memotivasi untuk pendengar-pendengar tetap bergabung ya. Itulah yang dinamakan pendengar setia, penggemar setia dan pemerhati sesungguhnya. Seperti Bung Benijo dan lain-lain yang sudah menasional ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai di Bitung. Seperti apa Pak Sagai di Bitung?
2: Ya, Bitung cuaca matahari 2.
0: Ya.
2: Dan kondisi seperti biasa, angin lumayan sehingga tadi sempat dihentikan listrik dari PLN karena angin kencang.
0: Angin kencang juga. Oke,
2: tapi sekarang sudah kembali normal.
0: Iya. Oke. Iya, silakan Pak Sagai. Kirimnya buat siapa?
2: Iya. Iya. Buat yang artis baru lewat tadi, Pak Benijo dari Bolmut.
0: Iya.
2: Salam hangat dari Pak Sagai dari Bitung.
0: Iya.
2: Kemudian yang kedua, Pak James di Winorangian, ini salam dari Bitung. Dan yang ketiga, Ibu Fatmawati di Bitung, yang artis juga, artis sama dengan Pak Benijo.
0: Iya, mereka
2: kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih. Pak Sagai ya. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Sagai. Oke. Iya. Karena mereka selalu semangat untuk terus bergabung, berpartisipasi. Begitu juga sebenarnya Pak Sagai ya, yang aktif terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, bahkan tingkat pusat pun mereka giat, mereka aktif. Oke. Selamat sore, saya jumpai untuk Pak Risart ya yang ada di Kaimana mungkin ya Pak Risart ya, sukses selalu juga. Ada Fenike Rina Ayuwa juga, sukses untuk UMKM-nya, sukses untuk usahanya, untuk Rina ya. Oke, terima kasih, selamat sore tambah cantik, waduh. Oke, ya untuk Bung Benny Kembuan juga, selamat sore ya untuk Ibu Neti Pogalin juga, tetap semangat. Oke, ya semangat sore untuk Anda juga yang ada di luar ya, terus bergabung bersama kami. Oke, ya silakan di 0821 9583 5080 berhubung setelah ini tinggal satu kali lagi mungkin ya. Oke, jadi manfaatkan waktu dan kesempatan. Selamat sore juga untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus, untuk Bapak Maxi, Ibu Meli, dan juga untuk Christian, Putri dan Mercy juga. Terima kasih sudah menginformasikan bahwa terjadi kebakaran 6 rumah. Terjadi kebakaran di Toliang Oki, termasuk mantan kepala sekolah SMA Eris ya, Ibu Mira Karamoy Walangare. Semoga diberikan kekuatan atas musibah yang terjadi saat ini. Jadi kita semua tetap mewaspadai juga kondisi yang ada. Pro Satu, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Ya, halo.
3: Halo. Ya. Selamat sore.
0: Selamat sore dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
3: Dengan Bung Yopi.
0: Ya, Bung Yopi siapa ya? Ya.
3: Ya, ini ya. Di Tomohon, Kesasun 2.
0: Oke, ya. Oke, silakan langsung kirim saja, Pak. Tiga orang spesial ya.
3: Ya. Mm-hmm.
0: Ya.
3: Jadi pendatang baru.
0: Ya.
3: Semuanya ya. Okay. Yang sudah monitor, mm-hmm. yang sudah lewat.
0: Ya.
3: Bungkus satu kali,
0: mm-hmm. ya. Ya.
3: Jadi ucapannya selamat kenal.
0: Ya.
3: Ya. Okay. Semoga mm-hmm. untuk kru-kru Pro Satu.
0: Tomohon mana ini,
3: tetap
0: Pak?
3: Semangat mengudara ya.
0: Tomohon di mana ini? Posisi?
3: Kakas Kasen.
0: Oh iya, Kakas Kasen ya. Oke, okay. Bergabung terus Pak ya, semangat ya. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, setiap ya. Acara terus bergabung ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, ya. Terima kasih Pak Yopi yang ada di Kakas Kasen Tomohon. Oke, okay, iya. Kita ke lagu dulu ya. Dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Iya. Kemudian, iya, saya balik untuk Anda. Satu putaran lagi ya. Jadi tetap bergabung bersama kami, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi akhirnya tiba di putaran akhir ya. Oke, untuk dua penelpon selanjutnya, oke, di 082195835080. Pro 1, selamat sore. Halo? Ya, halo, selamat sore. Halo? Iya, halo? Oke, ternyata terputus. Oke, ya, Pro 1, selamat sore. Halo?
1: Selamat sore.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Ike.
0: Iya.
1: Dengan Pak Ipoy Warembungan.
0: Dengan Pak Ipoy Warembungan. Oke, nah, silakan.
1: Tadi Ipoy, mohon. Ini Ipoy Warembungan.
0: Iya, Pak Yopi saja ya. Oke.
1: Iya, iyalah.
0: Iya, tidak ada yang nama-nama samaran di sini ya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia banget.
0: Iya, oke, silakan langsung saja. Waktu sudah habis ini.
1: Iya. Cuaca Ibu Ika.
0: Iya.
1: Cuaca aman-aman.
0: Iya, oke. Langsung saja Pak Yopi. Iya, berhubung waktu ya.
1: Langsung untuk pertama-tama terima kasih Ibu Ika so angkat telepon.
0: Iya.
1: Ini baru kedua kali dapat masuk Pak Ika.
0: Iya, oke.
1: Beberapa bulan ini
0: Pak. Iya, waktu kita sudah habis ya. Aduh, dibilang langsung saja ya berhubung sudah habis waktunya tinggal bonus ya. Oke, silakan satu lagi 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi berhubung waktu tinggal bonus lagi ini ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Oke. Iya, satu penelpon lagi ya. Oke. Iya, saya tunggu di 082195835080 tapi kalau sudah tidak ada lagi ya saya segera hadirkan lagunya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di 100% Indonesia di edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Saya Ika Darsono Mamuaya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yeah, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Malaikat Cinta dari Raja yang sudah hadir untuk Anda. Yeah, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Tournament, Basar UMKM Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Perhatikan jadwalnya, tanggal 17 sampai 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang diselenggarakan Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Bazar UMKM. Puncak acara digelar pada Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Seluruh kegiatan gratis. Kemudahan transaksi di Bazar UMKM didukung penuh melalui Kris. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tong Chi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH Kota Manado, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Dan informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba silakan menghubungi Vika di 0812-868-66033 atau media sosial at RRI Manado. Mari ramaikan bersama demi kebersamaan kita. Demikian pendengar informasi untuk Anda dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Yudika dengan Setengah Mati Merindu. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sebanyak 6 rumah di Jaga 2, Desa Toliang Oki, Kecamatan Eris, Minahasa terbakar Rabu hari ini dan kejadian pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah tadi. Warga yang terlihat ramai mendatangi dan melihat kebakaran tersebut juga membantu memadamkan api dan menyelamatkan barang. Menurut warga, kebakaran berawal dari sekitar rumah milik keluarga Karamoy Walangare, namun belum diketahui penyebabnya dari mana. Dan menurut saksi Swita Pakasi, warga yang melihat kejadian awal mengatakan saat itu api sudah terlihat sudah melewati atap rumah dan api cepat sekali menyebar dan ia kemudian menelpon mobil pemadam kebakaran. 6 rumah tersebut adalah milik keluarga Karamoy Walangare, Karamoy Dotulong, Timpolas Lumementut, Koyok Timpolas, Karamoy Timpolas, dan Kaendo Karamoy satu rumah dan Rompas Uloli. Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, 2 mobil supply, dan 1 mobil bantuan. Selain itu, rumah lain juga didinginkan agar api tidak menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dan belum diketahui penyebabnya utama kebakaran, sementara waktu lokasi kebakaran sudah dipasangi garis polisi. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan dilaporkan juga bahwa hari ini beberapa lokasi kebakaran lahan terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi kita semua tetap mewaspadai situasi dan kondisi yang ada. Jangan membakar sampah sembarangan di atau juga di lahan terbuka secara sembarangan, atau juga membuang puntung rokok dan apapun potensi-potensi yang menjadi penyebab kebakaran harus dihindari. Oke, semoga semuanya aman-aman saja sampai kita melewati juga masa El Nino ini. Oke, selamat sore untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat sakter. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian menjaga, menghapus jejakmu dari Noah yang sudah hadir untuk Anda di Manado sore hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 16 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 17 nanti kami akan menyampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya untuk mengatasi dampak inflasi dengan mulai berinvestasi. Kita perlu mengetahui istilah-istilah ekonomi dan pastinya sebagai pelaku ekonomi kita memperhatikan tentang naik serta turunnya harga barang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan inflasi. Nah, inflasi sangat berpengaruh karena akan menentukan harga pasar dari semua yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi para pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Adapun kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga menjelang hari raya tidak termasuk ke dalam inflasi. Nah, secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi adalah dengan berinvestasi. Kita juga perlu berinvestasi agar masa depan lebih terjamin. Demikian informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Bergar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Kami segera bergabung dengan RRI Gorontalo untuk menyampaikan berita lintas berita Manggauta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. L alias Ciegin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulawesi Utara dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR. Statusnya kini tahanan kota.
2: Oleh saksi Elizabeth Lalayu adalah Ciegin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Ciegin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Ciegin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritas mengungkapkan EL alias Ciegin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli lingkungan.
2: Sesuai dengan fakta persidangan terungkap perbuatan saksi Elizabeth Lalayan alias Ciegin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PT HWR yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Nah, selain itu, terkait klaim tersebut, saksi Elizabeth Lalayan alias Ciegin juga bersengketa secara keperdataan dengan PT HWR yang sampai kini masih terus bergulir pada tahap kasasi. Dalam tahap pertama dan tahap banding dimenangkan oleh PT HWR. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Lalayan alias Ciegin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Ya, antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Lalayan alias Ciegin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Agraria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Lalayan alias Ciegin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Ciegin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Ciegin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya, dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Ciegin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Ciegin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Besak melaporkan.
1: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado.
4: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam menghanguskan 2 unit rumah dan berdampak pada 9 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan sandang untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban 9 kepala keluarga yang terdampak.
5: Dari kami Dinas Sosial dan Masyarakat menyiapkan paket sembako dan sandang. Besar harapan kami 9 kepala keluarga yang terdampak ini boleh terbantu di masa-masa sulit seperti ini. Sementara mengkoordinasikan dengan Perkim karena Perkim itu biasa untuk Usunawa. Kami dapat info yang di keramik itu full, mungkin ya FIA hanya satu, tapi ini full bisa. Nah, persoalan sekarang apakah masyarakat mau? Karena komunikasi lagi lewat
4: Ibu. Salah satu korban kebakaran, Abdul Muiz, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah makanan dan pakaian.
6: Yang tinggal di dalam rumah ini ada 3 keluarga dan ada ponakan satu di sini.
4: Selain bantuan logistik, Pemkot Manado juga tengah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Gala Siswa Indonesia atau GSI Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. GSI Kepulauan Sangihe raih juara pertama.
7: Ajang pencarian bakat olahraga sepak bola jenjang sekolah menengah pertama Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini dipusatkan di lapangan sepak bola Rindam 13 Merdeka, Kota Tomohon. Pada babak akhir kompetisi, tim GSI SMP Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati tim GSI SMP Kota Tomohon, sedangkan juara ketiga diraih tim GSI SMP Kabupaten Minahasa Tenggara. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
8: Nah, untuk tim pria atau laki-laki, ini ada 3 tim ini. Sementara untuk tim wanita hanya 1 tim, yaitu dari Tomohon. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari ini, sudah didapatkan pemenangnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tim Gala Siswa dari Sangihe memenangkan pertandingan saat ini dan menjadi juara tingkat provinsi. Juara kedua diraih oleh Kota Tomohon dan juara ketiga oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
7: Febri menjelaskan, tim scouting nantinya akan memilih 7 pemain laki-laki dan 5 pemain perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta. Seleksi tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026.
8: Ini sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari 3 kesebelasan ini akan di scouting, akan dilihat talentanya oleh talent scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat.
7: Dengan adanya proses scouting hingga tingkat nasional, Gala Siswa Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi pelajar Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka jalan menuju prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Kesuksesan pelaksanaan GSI Sulut 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet sepak bola berprestasi, tetapi juga mendorong penguatan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat berkompetisi secara sehat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
9: Kami masyarakat Desa Melongkota, Kecamatan
10: musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di kabupaten kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, Jemi Igirisa, mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
11: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai wilayah sungai, BWS, wilayah 2, wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
10: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan, krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
12: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa terbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk KKA yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KKA. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
10: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya kan Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna, di mana penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus dilakukan oleh personil gabungan bersama para relawan.
13: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan di daerah kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani. Demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat. Sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara Doa Lintas Agama dan Adat Sangihe. Ia menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sejak 5 September 2026 di kawasan Pos 8 Jalur Pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, kemudian meluas ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
14: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam, dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat. Tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendangan.
13: Kondisi medan yang suram dan sulit dijangkau khususnya pada wilayah yang disebut berada di Kecamatan Kendar, karena itu penanganan di lapangan membutuhkan perhitungan dan kerjasama semua pihak. Jumal Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut dilahap si jago merah akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas kebakaran, maksud kami tidak melakukan pembakaran saat berkebun.

0: puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa, dibantu oleh TNI Polri.
1: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita terdapat khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Hal besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu kan sudah kering.
0: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
2: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia so panik. Ketinggalan udah siap bunuh terus.
3: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau bakar rumput biasa?
2: Mana pala katanya.
0: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun, pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana. Dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakrip Tabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti berita lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Gorontalo. Dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah, sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tunggu aku dari Bona. Dan ya, pendengar setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda senang, tenang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download, asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet bikin Anda tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kenangan terindah dari Geisha yang sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Pukul 18.15 menit waktu Indonesia Tengah. Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini dan selamat malam juga.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dibikin Iwan Fals Mata Dewa, kolaborasi vokal dengan Setiawan Jody sudah hadir untuk Anda. Ya, sebuah informasi untuk Anda mengenai RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Perhatikan jadwalnya tanggal 17 sampai 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang diselenggarakan Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Bazar UMKM. Puncak acara digelar pada Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Seluruh kegiatan gratis. Kemudahan transaksi di Bazar UMKM didukung penuh melalui Kris. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, dan Trijaya Motor Sambrat, serta didukung Teh Tongci, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH Kota Manado, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba silakan menghubungi Vika di 081268686033 atau media sosial at RRI_Manado. Mari ramaikan bersama demi kebersamaan kita. Demikian pendengar informasi untuk Anda mengenai RRI Fest 2026.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian cakrakan bersama Hail Husaini. Dan selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Sore tadi dilaporkan terjadi kebakaran lahan di belakang SMK 5 Paniki dan ya Damkar Manado menindaklanjuti laporan masuk di lorong perumahan BTN Paniki. Dari sejak kemarin sampai hari ini ada banyak terjadi kebakaran dan pagi tadi juga terjadi kebakaran 6 rumah di Tol Yang Oki, Tondano Minahasa. Jadi kita semua diharapkan mewaspadai kondisi yang ada saat ini, terjadi kekeringan dan juga terjadi kemarau yang begitu panjang dan panas. Dan kita harus mewaspadai kondisi-kondisi seperti membakar lahan atau juga jangan membakar sampah di tempat sembarangan dan juga tidak diawasi, atau juga potensi-potensi kebakaran, dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ya. Oke, semoga kita semua tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yovia Nuno dengan Demi Hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

Oke, mendengar persatakan informasi dan inspirasi Aldi Tahir dengan hati yang tersakiti, mudah-mudahan tidak demikian ya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 di mana saja berada ya. Oke, semoga suasana yang bahagia tetap bersama Anda untuk malam hari ini. Ya, dari Talaut diinformasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mencatat puluhan hektar lahan di sejumlah wilayah terdampak kebakaran selama 3 pekan terakhir. Kondisi tersebut dipicu musim kemarau berkepanjangan yang diperburuk dampak El Nino. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat beraktivitas di lahan perkebunan. Warga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, membakar sampah maupun membuang puntung rokok yang dapat memicu kebakaran. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Yoda Kasih Jangan Kau Pergi. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil, persembahan RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
1: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
5: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
3: Hah? Cara apa?
5: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
3: Narkoba maksud kamu?
5: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
6: Jangan dengerin dia.
5: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
1: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
3: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
5: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
1: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
2: Kenapa uang kuliahmu habis?
3: Ah, ibu gak usah ikut campur.
2: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
1: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
3: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
3: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
1: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
2: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
1: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
2: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
3: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
2: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
3: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
2: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
3: Ya.
1: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
6: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
3: Hah? Ibu kenapa?
1: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
3: Ibu.
2: Kamu datang juga, nak.
3: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
2: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
3: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
2: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
3: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
2: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
1: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
2: Masih ingat foto ini, nak?
3: Iya, bu, aku ingat.
2: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
3: Takut kenapa, bu?
2: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
3: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
2: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
3: Ibu, aku janji, bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
1: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian demesif kau yang ku sayang. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan masih tetap semangat untuk Anda yang sampai malam hari ini menjalankan tugas-tugas Anda, apapun profesi Anda. Ya, tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas dan semoga stamina yang bagus Anda miliki malam hari ini. Ada James dengan namanya.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan satu waktu menunjukkan pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan. Dan nantinya kidung pujian juga renungan akan dibawakan oleh Ibu Deli Pusung. Dan sebelumnya ada kirim pujian dari Mita Talahatu dengan Indah Pada Waktunya. Selamat malam, salam sejahtera untuk Anda pendengar di mana saja berada. Ya, kirim pujian dari Mita Talahatu dengan Indah Pada Waktunya.

Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Deli Maria Pusung dari Kementerian Agama Kota Manado. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena perjalanan hidup kami tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini bukan secara kebetulan kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu, dimanapun para pendengar berada yang mendengarkan siaran RRI Manado, kiranya kami semua diberkati. Firman-Mu bukan kebetulan bagi kami, kiranya firman-Mu boleh memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam kami menjalani perjalanan hidup kami yang mungkin berat bagi kami. Firman-Mu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melewatinya. Berkatilah firman-Mu hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, tentu setiap kita pasti mengalami masa-masa persoalan hidup dan tekanan hidup. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam keluarga, entah itu secara pribadi. Tentu setiap kita tidak pernah terlepas dari namanya tantangan hidup. Dalam keadaan dan pergumulan demikian yang mungkin kita alami hari-hari ini, kesesakan dan tekanan hidup, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kekuatan bagi kita. Persoalannya adalah, apakah setiap kita menghadirkan Tuhan dalam pergumulan hidup yang kita hadapi atau tidak? Apakah kita menghadirkan Tuhan dalam tekanan dan kesesakan hidup yang sedang kita jalani atau tidak? Kesesakan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Justru di tengah kesesakan, Tuhan hadir untuk menguatkan, menopang, memberikan jalan keluar. Tentu bukan tentang waktu kita, tapi ini berbicara tentang waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam tema kekuatan dalam kesesakan ini ingin memberikan kepada kita kekuatan, menyegarkan kembali iman kita bahwa sekalipun kesesakan dalam hidup, sekalipun tantangan dan pergumulan dalam hidup, jangan biarkan hal itu membuat iman kita goyah. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di tengah kesesakan, jadilah kekuatan dan penghiburan bagi kita bahwa Tuhan pun berdoa supaya bukan kehendaknya melainkan kehendak Bapa di surga. Adakah kita hari-hari ini berdoa untuk kehendak kita atau untuk kehendak Tuhan? Bapak Ibu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kesesakan akan membuat kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Pergumulan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa menjalani hidup sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan menguatkan kita bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai pelindung dan kekuatan dalam pergumulan itu sudah terbukti. Mari menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Mari menjadikan Tuhan sebagai sumber penolong kita. Mungkin sebagian orang di sekitar kita, bahkan terdekat sekalipun, tidak pernah tahu apa yang sedang kita alami. Tapi percayalah saudara, Tuhan mengenal kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Ia mengenal kita, bahkan ia sangat peduli akan kehidupan kita.
Jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Sekalipun rasanya hidup terlalu berat untuk dijalani, dekatkan diri kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan libatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita sedang jalani dan alami. Maka kita akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau bulan-bulan kemarin kita bisa lewati hari-hari hidup yang sulit, kalau hari-hari kemarin kita bisa lewati pergumulan hidup yang berat, masakan hari ini Tuhan tidak akan menolong kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan bisa menjadikan kita orang-orang yang menang, asalkan kita bergantung dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang boleh menguatkan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan, pelita dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih hari-hari kemarin hidup begitu berat dan sulit, tapi kami bisa melewatinya semua karena anugerah Tuhan. Mampukan setiap kami anak-anak Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan hidup dan tantangan hidup, yang bahkan kesesakan hidup yang berat, kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Orang tidak dapat menolong kami Tuhan, tapi kami percaya, iman kami berkata Tuhan sanggup menolong kami. Kuatkan kami sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi hari-hari hidup kami yang berat. Kami bersandar kepada Tuhan, tolong kami setiap waktu Tuhan, sertai kami. Dan sehingga kami merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dalam doa ini juga kami berdoa untuk para pendengar RRI dimanapun mereka berada, yang menjangkau suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah mereka Tuhan, mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan sekalipun, Tuhan menolong. Perbanyaklah jumlah iman orang percaya di Sulawesi Utara, bahkan kota Manado, lewat jaringan RRI ini. Kami percaya bahwa lewat media RRI ada banyak orang-orang yang akan mengasihi Tuhan. Bertambah jumlah orang yang hidup takut akan Tuhan. Berdoa untuk pemilik Radio Republik Indonesia ini, khususnya yang ada di Manado. Tuhan memberkati. Bahkan seluruh mereka yang bekerja untuk siaran ini, Tuhan memberkati. Kiranya kehadiran-Mu menyertai. Dan lewat media ini, banyak orang yang akan dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa lewat Kementerian Agama Kota Manado, kami sebagai penyuluh agama, kami boleh menghadirkan kasih Tuhan lewat apa saja, termasuk lewat media RRI ini. Tuhan memberkati seluruh penyuluh agama, Kementerian Agama Kota Manado secara khusus. Biar kami menjadi saksi ya Tuhan, kami menjadi garam dan terang bagi Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan, dan berterima kasih karena kami boleh melihat kekuatan dan pertolongan Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

dunia menawarkan banyak hal kepada saudara dan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan di dalam kehidupan,

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Kristen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye, segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya Anda bersama rekan saya Priscila Balebu. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kebersihan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengubah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar.

0: Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
1: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
3: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
2: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy Fazil Erwin Alfitri menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
6: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depan

0: Ya, mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti taman mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
9: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
9: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
10: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
9: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain lo.
1: Dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat malam untuk Anda yang ada di kota Manado dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Ada juga yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming, Anda yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id. Juga menyapa selamat malam untuk Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Manado malam ini pendengar baru saja menghadirkan Jangan Semudah Ini, dibawakan Erwin Gutawa featuring Anmes di menit 59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar akan mengantarkan Anda untuk kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Sesaat lagi pendengar, untuk tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Anda mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan bintang tamu nanti ada Yana Julio dan juga ada Edi Suryono dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jakarta malam ini.
3: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Gak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam
0: Mbak Ita. Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi ya jadi gini. Perkenalkan, saya Dokter Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Takik janjinya, dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober, itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, di Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya gitu. Jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian. Oh, nah, ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 bungsu, bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Nah, Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke. Okay. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado. Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Alhamdulillah.

0: lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua.
0: Nih. Ya, dan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
0: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Akan 3 orang.
0: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Ada
1: Albert. Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong,
1: ada Bu Ana, selamat malam, lama kali kita tak jumpa.
3: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
3: Iya, apa kabar?
1: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana.
3: Kang Yana, apa kabar?
4: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
2: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
4: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
1: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
1: Okay. Gitu. Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu.
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
3: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
3: yang sekarang
2: apa?
3: Ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
3: Pokoknya nanya
2: salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Beni Jo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama
3: Mas Yudi.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ica Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah
1: baik. Oke. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
2: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
1: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam.
1: Boleh Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nengirnawati. Dan seluruh
1: RRI
5: se-Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
2: Halo, Bang Leman.
1: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita

0: Diana
1: lagi.
0: Lewat nomor di oh lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Nah, jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah,
2: oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
2: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: emang yang legend itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau
0: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
3: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin. Nah. Mirip suara aku ya, Mbak ya.
2: jadi
1: nyanyinya anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Masih masuk Saiki Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh Allah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
0: Wih.
2: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke oke oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
1: Nah, ternyata
2: kan
1: ada
2: halangan. Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarjini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
2: Instagramnya. Oke.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pernah Mas Ari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: malam.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada Mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan bintang ini. Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya iya iya.
3: Anggi Kang, aduh.
0: Iya iya iya iya. Maaf
3: Kang, ya. Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio saat mengikuti di bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun ya. 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya, 78 atau 77?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Enggak ada yang dorong-dorong tuh enggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi,
0: kurang ambisi. Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikutan nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ita
1: Suti? Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
4: Kalau orang Manado.
0: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu.
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya boleh. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay. Depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Okay. Mas Yudi, nanya ya Mas. Mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Aan, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya
1: Mbak
3: ya.
1: Nah,
2: ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: dong. Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Single terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Siwa. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau nggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Siwa ya,
0: Catatan Siwa 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack film Cetak 22, itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu, berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
1: Aduh,
2: album punya Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya,
1: berbakat plus ada gurunya.
0: Betul
1: hasilnya
0: betul.
1: Ya luar biasa
0: seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Wah, pasti
2: yang nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal itu musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia mal nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni.
0: Okay.
1: Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa ya? Kita translate. Kita.
5: Saya yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita, Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silahkan.
1: Ya, Pak, ini ada Kang
0: Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat.
1: Apa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Okay. Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Yeah. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana. Mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
0: Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Ginda. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap, oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima Pak kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh, ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah,
1: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Baik, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: Tania. Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
0: Selamanya Cinta. Cinta ya.
1: Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah dia yang
1: ya?
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons.
1: Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman. Ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Wah. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya,
1: Mas. Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
3: Mahal banget.
1: Aku kesel, Kang Yana, aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja. Ya.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
5: Edi. Edi.
1: Edi.
5: Dan Kang
1: Yana
5: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
0: Edi. Iya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi. katanya saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab. Malam sudah,
5: salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni juga, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama agenda di Bendowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Budi.
0: Okay.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Ya. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
0: ya. Bukan. Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
0: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2000 setelah kopi 2017 saya buat WO wedding. Beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ naik kita COVID kan 2020. Nah, 2020 2022 sampai 2023 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi Bali.
0: Siap. Kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsApp-nya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Hulu yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi
1: masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kang Yana mah apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh.
1: Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah

0: ku. Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu. Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya? Kang, mungkin di akhir acara, Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya. Oh,
1: closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
0: itu. Aduh. Ya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Singers buat dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas
0: hari. Oke.
3: Ada salah satu enggak ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya pernah.
1: Oh iya iya
3: ini
1: iya.
3: Orang-orang
1: iya,
3: orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Edi sama Kang Yana, ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun
4: di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti
0: ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul, berarti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Ayo dok. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik itu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPing Bojong Oktober tadi sempat sama Kang Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Bono. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Okay. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus okay. Saya menyapa Pak Tamijo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan proses dari Turun Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, okay, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi siapa penyanyi? Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada

0: sama Aisyah ya kan?
1: Iya, apa? Iya, iya.
0: Oh iya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
2: Iya, iya, iya, iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
1: Emosi jiwa banget dia.
2: Nyampe ke pendengar loh, Kang.
1: Ini dan, luar biasa lo. Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Okay. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
2: Ya, coba
1: ada
2: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
0: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah penyanyi muda. Itu kebetulan
1: teman
0: saya. Nah, itu rahasia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend. Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
0: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend.
2: Jadi gimana sih?
0: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga,
2: ada Yana Julio,
0: Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
2: dan ya ada kan? Yang dari Amerika,
0: Atik CB yang pulang kampung
1: ya, kan,
0: langsung suruh nyanyi.
2: Aduh, luar biasa.
0: Jadi udah lengkap, udah Ratih Purwasih. Apa yang akan tampil juga. Jadi
2: 31 Oktober.
0: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
1: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
0: Iya, siap
2: Mas. Nah, GR lo Mas.
1: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
2: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat pagi, Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
2: Mangga Teh.
3: Dokter Edi, selamat malam.
0: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
3: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener. Kang Yana kumaha damang Kang Yana?
1: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
3: Alhamdulillah kumaha Bogor. Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
2: Teh Dinda di Bogor ya.
1: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
2: Bogor hujan gak,
3: emang Kang Yana lagi di mana?
1: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
2: Di ujung telepon.
1: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
1: Oke, siap.
3: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
2: boleh.
3: Di studio ya, Dokter Edi ya.
0: Siap Bu.
3: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
1: Betul.
3: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edwin.
2: Benar-benar.
3: Suaranya keren, emang betul. Kang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
0: Amin.
3: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya.
0: Betul,
3: kan?
0: Ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Ya. Enggak. Kan dari Jawa Barat
0: Atik dari Kediri.
3: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di
2: itu loh Teh.
0: Yes, betul sekali.
2: Heran kan Teh?
3: Ada di sampingnya
2: langsung Teh.
3: Kediri ada di Surabaya enggak ada kan itu dong.
2: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak yang Kang Yana
1: Ya. Silakan Teh.
3: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna apa namanya?
0: Fibra.
2: Karakter
1: apa suaranya
3: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
1: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
3: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
1: Siap.
3: Artinya itu pertanyaannya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Dokter Edi, semoga sukses
0: nonton ya. Nonton ya.

0: kasih ke
1: ya, Mbak Sony. Ya Teteh ya, 31 Oktober. Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga. Oke kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap,
1: Mbak Sony. Mas Sari,
2: Hatur Nuhun.
1: Lagi Hatur Nuhun.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oke. Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
3: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
4: Kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
3: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
0: sudah Diana. Menjiwai.
3: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi Diana. Iya, dari ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
5: Bang Yudi, Pak Freddy, kalian udah dong, selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak.
3: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
3: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
0: Ada.
3: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG ya?
3: Di IG.
5: Oh,
3: terus ada lagi?
5: Terus nanti, terus sukses buat Dr. Freddy.
0: Amin,
5: yang
0: amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
3: Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu khusus buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan Elva
5: Singers, beda lagi.
1: Iya.
5: Vibrasinya itu yang saya kutip.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi. Wih, suara vibrasi
1: suaranya khas banget
5: Bang Kang Yana. Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singer Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat malam Pak Dinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya Beberapa kali sih pernah ya, pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
3: Oke.
4: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih gak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
0: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
3: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
4: Ya, boleh.
3: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90.
0: Tahun 90 ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh,
0: oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Hah? Oh, iya ya.
1: Oi. Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: ya? Serius Kang? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, Mang. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: ya, Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut.
1: Reuni di Garut.
0: Oh, yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Garut kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Mbak Kang Ati, Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum nyanyiin.
1: Oh, ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak
4: ya,
1: Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama dokter
3: Edi,
1: Mbak
0: Ati. Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah tahu impresi? Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Cari kasetnya
1: pas, dulu. Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia, dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, wes donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan.
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias jatuh cinta.
0: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Apa ini?
1: Ya,
0: karena
1: Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Ah, wes. Salah.
0: Kang. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryo.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Hati
2: teman-teman. Banyak acara pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: Banget ini. Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren. Jadi pastinya ya.
2: Saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Aisla,
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu. Hatur
3: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Yana. Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kuda, Keselak
1: langsung.
3: Keselak, ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu aja. Jadi saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: Okay. Nah
3: di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap, ya.
3: Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus
0: ya, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak berasa loh,
1: kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Suap-suap. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Doh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hei, De, cerita apa, Lemince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu dari korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuak lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obrol di medsos? Kok tuh bapak kira sulit tahu tak? Kok sukurang sama dengan toko mas bajalan, Tre? No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doe. Berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu le kuak mince. Kok menja bergaul le kuak dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat le kuak ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, Tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh, sobat ku dapat ini beti deh mince. Apa le kuak mantung uni dakar lota akang? Nggak tobat-tobat, Kang. Tuh hari ada yang mengamuk gara-gara mau nipe mulu. Cucup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Kesempatan Kamis 17 September 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Ya baik, selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program siar untuk kesempatan hari ini, Kamis 17 September 2026. Iya, kembali dengan saya Mike ya, siap menyapa Anda untuk Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya Pro 1 siap hadir ya untuk melengkapi hari Anda ya dengan berbagai rutinitas ataupun aktivitasnya. Semoga Pro 1 boleh menjadi penambah semangat ya untuk hari ini. Dan program-program spesial siap hadir lagi untuk melengkapi pagi ini ya. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Iya, baik, pendengar spesial kami menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat Mutiara Pagi, Kidung-Kidung Rohani, dan juga ada Renungan Firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdalino. Ya, siap mengawali berkat Anda untuk pagi ini sebelum disibukkan dengan berbagai rutinitas aktivitas Anda. Tadi sudah dibuka dengan satu kidung pujian dari Sari Simorangkir, Ku Hidup Bagimu. Selanjutnya pendengar, satu kirim pujian dari ya, Ku Kagum Akan Engkau ya. Hadir lagi untuk melengkapi mutiara pagi ini. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdalino.

0: bukannya ada yang beli ya buat semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah, memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami, bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar, tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran kami guna.

damai di hati, berkat melimpah. Berkat melimpah bagi orang percaya. Berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemulihan, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin, bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan, dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkat-Nya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita karena

0: itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan namanya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Iya, baik peringat umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian Beliar Kauntu dengan pujiannya manis kau dengar. Dan satu kidung pujian terakhir dari True Worshipers, di setiap nafasku, ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk mutiara pagi sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Edisi Kamis 17 September 2026.
1: Dapat mencek ulang agar supaya masyarakat tidak begitu susah untuk mendapatkan solar, khususnya solar subsidi.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Peringat saya Wali Warta Berita Daerah pagi ini dengan informasi musim kemarau mengancam gagal panen, Pemkab Talaut menyiapkan cadangan pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman gagal panen akibat musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan, kondisi kemarau yang berlangsung saat ini berpotensi mengganggu produksi pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah tetap memastikan stok pangan tersedia melalui cadangan pangan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kekurangan pasokan di masyarakat.
3: Ketersediaan pangan tetap ya, untuk kebutuhan itu tetap tersedia karena ada cadangan pangan pemerintah daerah, kemudian ada bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional.
2: Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Pemerintah juga terus memantau kondisi lahan pertanian dan ketersediaan pangan di sejumlah wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemkab Talaut berharap cadangan pangan tersebut dapat menjadi penyangga apabila produksi pertanian menurun akibat kemarau berkepanjangan. Dari Melongan, Kepulauan Talaut, Suki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani dituntut untuk beradaptasi dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
4: Musim kemarau di Sulawesi Utara membawa tantangan bagi para petani. Keterbatasan air memaksa petani untuk lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
5: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap bisa panen. Supaya tetap ada hasil, orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi orang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
4: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan bergerak terkait dengan dampak musim kemarau untuk pertanian, kita akan dengarkan tanggapan warga.
6: Jadi kawan-kawan yang tanam padi DMT 2 itu terlambat akan mengalami kekurangan air pada saat pengisian buliran padi. Sehingga padinya banyak yang rusak, kopong, dan tentunya ada yang beberapa titik yang gagal panen.
7: Ya, kalau macam torang di lokasi sini masih ada dia punya air. Markal di lokasi lain soalnya enggak ada ini. Jadi torang masih boleh mau panen. Kalau sama ada yang di sebelah sana lokasi lain soalnya mau panen torang.
8: Jadi kemarin memang dari BMKG Provinsi sudah mendatangi kami, datang langsung ke Dinas Pertanian dan himbauan dari BMKG supaya menunda para petani-petani kita menunda untuk menanam. Ya, kecuali pertanian, lahan pertanian tada hujan. Nah, tetapi sekali lagi sudah ada himbauan supaya kan air nggak ada, ya, di mana-mana kita ada kekeringan, sumur kering. Bahkan di Danau Tondano, laporan kepada kami hampir setiap hari menyusut 2 cm.
0: Pendengar, terkait dengan dampak musim kemarau terhadap komoditas bahan pokok, kita akan dengarkan wawancara reporter RRI bersama dengan Trianti, salah satu pembeli di Pasar Bersehati Manado.
9: Baik, dengan Ibu Trianti sebagai pembeli di Pasar Bersehati Manado. Bu, ini kan ada bantuan rica dari pemerintah karena harga rica mahal di musim kemarau ini. Bagaimana Bu tanggapannya?
10: Iya, sangat terbantu. Apalagi rica sekarang mahal toh. Sedangkan tuh rica harga 200.000 saja terang pahat ya. Cuma sekedarnya toh. Dan sekarang ini dapat dengar 60.000, langsung cepat-cepat ke sepatu kompor langsung kamar. Kalau orang ibu rumah tangga, terang mau dan punya rica turun dan jangan kesenai kat yang lantaran fokus ya. Rica so mahal, semua so mahal, apalagi ikan so mahal. Jadi kasihan kalau rupa paling tua cuma mau kasih 100.000. Sudah cukup orang, apalagi rica mahal tuh. Kalau mar orang ibu rumah tangga dengan adanya bantuan ini, orang mau terima kasih banyak, no? Serta bantu dan pat orang. Jadi waktu orang tadi rica 50.000, sampai seperempat, ini sudah pas 1 kilo, mungkin 1 minggu lah pasokan kamera.
9: Kalau untuk kebutuhan, biasanya berapa Bu mengeluarkan uang untuk belanja rica ini?
10: Kalau kita biasa, kalau rica dia 60.000, kita 1 kilo, 1 kilo 1 minggu. Kalau rica 200.000, kalau apa paling 500.000, nyada mau genap itu rampah-rampah dengan kebutuhan.
9: Apalagi Bu kira-kira yang mahal di pasar selain rica?
10: Beras. Kalau beras, ya 16.000. Biasanya lah, karena 16.000 paling mahal.
9: Bu, bagaimana Bu harapannya terkait dengan beras ini untuk pemerintah?
10: Tolong pengharapan ada lagi rupa bantuan beras, minyak kelapa, atau bantuan sembako yang lain. Bukan cuma rampah-rampah. Apalagi le sayur toh, mungkin panas toh. Jadi sayur, senyadak makan-makan sayur le torang. Antara sayur le biasa beli harga 5.000, ini 10.000 ke 15.000. Jadi kasihan, siapa tahu pemerintah dengar toh. Bukan cuma rica atau sembako-sembako yang lain yang boleh membantu orang yang masyarakat yang mau bilang ekonomi rendah.
9: Baik, terima kasih Bu.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado. Pemerataan Infrastruktur Digital.
11: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026. Transformasi ini memperluas tugas dan fungsi Balmon Manado di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi bertajuk Transformasi dalam Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dan Penguatan Infrastruktur Digital di Sulawesi Utara. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Indra Maulana mengatakan peningkatan status Balmon bukan sekedar perubahan nomenklatur. Menurutnya transformasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pemerataan infrastruktur digital.
12: Kenaikan status dari kelas 2 menjadi kelas 1 ini bukan sekedar perubahan nomenklatur. Ini adalah pernyataan komitmen. Naiknya kelas Balmon Manado menunjukkan keseriusan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk secara proaktif mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri, termasuk dan terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Sulawesi Utara.
11: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Jusuf, mengatakan perubahan tersebut menambah tanggung jawab Balmon Manado yang kini tidak hanya mengawasi dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio.
13: Jadi peningkatan kelas ini bukan hanya sekedar peningkatan status secara administrasi, tapi menambah tanggung jawab dari Balmon Manado sendiri yang sebelumnya berkutat di pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio, sekarang menjadi pengendali infrastruktur digital di wilayah kerja Sulawesi Utara. Hal ini cukup penting karena dengan adanya penambahan ini, penambahan tugas fungsi ini membantu bagi peningkatan serta perkuatan infrastruktur digital yang ada di Sulawesi Utara.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut positif peningkatan status Balmon Manado. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Zainuddin Saleh Hilmi, menilai perubahan tersebut mendukung pemenuhan layanan digital terutama daerah 3T.
14: Keuntungan besar buat terutama di Sulawesi Utara ya, dengan meningkatnya fungsi tugas daripada balai. Ini tidak hanya merubah nomenklatur atau administratifnya, tapi fungsinya yang bertambah. Sehingga ini akan memperluas jaminan layanan digital, memperluas jaminan keamanan, terutama keamanan frekuensi ya. Selain itu juga, tentu ini juga akan sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan layanan, terutama yang daerah-daerah yang terpencil.
11: Dengan transformasi tersebut, Balmon Manado diharapkan semakin dekat dengan masyarakat Sulawesi Utara. Pengawasan spektrum frekuensi yang tertib juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital. Aryani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pola hidup sehat dan bahagia salah satunya didukung dengan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut.
15: Rongga mulut merupakan bagian penting dari sistem pencernaan pada organ tubuh manusia. Manusia dapat hidup dan melakukan berbagai aktivitas karena didukung oleh anatomi tubuh yang baik, salah satunya anatomi gigi dan mulut. Dr. Winda Longkutoy, salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Gemim Tonsea Minahasa Utara menjelaskan, jika kesehatan gigi dan mulut tidak terjaga, resiko terhadap penyakit atau masalah kesehatan lainnya dapat meningkat, seperti masalah pada penyakit jantung, paru-paru, dan juga radang sendi.
16: Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena ketika kesehatan gigi dan mulut kita terganggu, itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita dan juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Yuk mulai peduli di dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dan segera konsultasikan kesehatan gigi dan mulutmu di Rumah Sakit Umum Gemim Tonsea Air Madidi.
15: Tema Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional HKGMN 2026 adalah Mulut yang Sehat adalah Hidup yang Bahagia, yang juga selaras dengan kampanye Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia 2026. Diana Masih melaporkan.
0: Tidak saja menyebabkan arus lalu lintas terganggu, masyarakat menyebut antrean panjang di SPBU membuat mereka harus meluangkan waktu lebih lama saat akan melakukan pengisian BBM.
17: Antrean kendaraan masih menjadi pemandangan yang sering ditemui di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado. Tidak saja menyebabkan arus lalu lintas terganggu, masyarakat menyebut kondisi tersebut membuat mereka harus meluangkan waktu lebih lama saat akan melakukan pengisian BBM. Oleh sejumlah sopir, kondisi itu memaksa mereka harus bertahan hingga berjam-jam, bahkan terpaksa menginap di kawasan SPBU demi memastikan bisa mendapatkan BBM, utamanya solar. Rahman, salah satu sopir bus, mengaku sering menghabiskan banyak waktu saat mengisi BBM jenis solar di SPBU.
18: Kalau buat saya itu kan ke pemerintah dipantau terus supaya kan aman di SPBU. Ya toh, supaya tidak ada kendalaan terutama turun juga sopir gitu, ada pengangkut penumpang. Kebutuhan ini kebutuhan masyarakat maupun pegawai yang mengejar waktu kerja toh. Saya akan coba sebagai pengemudi kan senang juga kalau lebih cepat turun kan mengisi bahan BBM.
17: Senada dengan Rahman, Edward yang juga supir bus berharap ada perhatian serius pemerintah agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam antrean panjang saat akan mengisi BBM subsidi jenis solar.
1: Pengakuan saya buat untuk pemerintah agar dapat mencek ulang agar supaya masyarakat tidak begitu susah untuk mendapatkan solar, khususnya solar subsidi.
17: Menanggapinya, Asisten 2 Jimmy Ringkuangan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengawasi pendistribusian BBM subsidi jenis solar di semua SPBU dengan melibatkan sejumlah pihak.
19: Memang kelangkaan solar itu bukan hanya di Sulawesi Utara aja, ini di semua provinsi di Indonesia. Tetapi pemerintah berusaha melakukan penetrasi dengan melakukan pengawalan solar bersubsidi ini kepada rakyat. Kami terus melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Sulawesi Utara. melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan Satgas yang ada ya, dari Polda. Dan itu terus dilakukan. Hanya saja memang permintaan solar di Sulawesi Utara itu tinggi.
17: Ringkuangan menambahkan Pemprov Sulut terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, utamanya jenis solar, kepada masyarakat agar antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah titik tidak lagi terjadi. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Musyawara Kepala Sekolah Sulawesi Utara berhasil memilih pengurus baru 2026-2029.
20: Herni Onibala SPD MSI terpilih sebagai Ketua MKKS SMK Sulawesi Utara masa bakti 2026-2029 pada Musyawara Kerja Kepala Sekolah se-Sulawesi Utara di SLA Advent Tombaso. Bukan hanya pemilihan pengurus, kegiatan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi para kepala sekolah se-Sulawesi Utara untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Ketua terpilih Musyawara Kepala Sekolah SMK Sulawesi Utara Herni Onibala, perempuan energik dunia pendidikan, mengatakan akan memperkuat Musyawara Kepala Sekolah sebagai mitra strategis kemajuan persekolahan. Dia juga mengajak kalangan kepala sekolah SMK se-Sulawesi Utara berinovasi melalui MKKS untuk kualitas sekolah menengah kejuruan SMK.
21: SMK, bisa! SMK, hebat! Vokasi kuat, menguatkan Indonesia! Sulawesi Utara, maju, sejahtera, berkelanjutan!
20: Susunan pengurus MKKS SMK Sulawesi Utara terpilih 2026-2029, Ketua Herni Odibala SPD MSI, Kepala SMK PP Kalasei, Sekretaris Haji Hardi Mokoginta SPD MM, Kepala SMK Negeri 1 Kota Mobagu, dan Bendahara Teli Olivia Tiko Alu SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Manado. Audi Kanores melaporkan.
0: Cuaca ekstrim ganggu pasokan ikan laut, harga mujair di pasar Lirung ikut melambung.
2: Cuaca ekstrim mulai berdampak pada pasokan ikan laut di pasar Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga ikan air tawar sebagai pilihan masyarakat. Pedagang pasar Lirung, Yusti, mengatakan berkurangnya pasokan ikan air laut akibat cuaca ekstrim membuat permintaan terhadap ikan air tawar seperti mujair meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut kemudian berdampak pada harga ikan mujair yang kini mencapai Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp45.000 per kilogramnya. Yusti menyebut kenaikan harga terjadi karena masyarakat beralih mengkonsumsi ikan air tawar di tengah terbatasnya pasokan ikan air laut.
22: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
23: Iya, apa yang menyebabkan naik?
22: Untuk ikan mujair itu, mujair sangat tinggi permintaannya.
2: Kondisi ini menunjukkan cuaca ekstrim tidak hanya mempengaruhi aktivitas nelayan, tetapi juga berdampak pada ketersediaan dan harga pangan di tingkat pasar. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beberapa wilayah produsen beras di Kabupaten Minahasa banyak mengalami kegagalan tanam dan gagal panen.
24: El Nino kemarau panjang telah mengakibatkan beberapa wilayah produsen padi di Kabupaten Minahasa mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat kurangnya suplai air di kebun sawah. Seperti halnya 20 hektar kebun sawah di Desa Tempang 3, Kecamatan Lawangan Utara tidak bisa berproduksi maksimal. Ini disampaikan oleh Hukum Tua Desli Maki, Sarjana Ekonomi. Lanjut Maki kepada RRI katakan dari 20 hektar sawah di Desa Tempang 3 yang bisa produktif hanya 8 hektar, yang lainnya telah dialihfungsikan untuk ditanami jenis komoditi pangan hortikultura.
25: Besarnya sawah yang ada di Desa Tempang 3 ada 20 hektar. Tetapi saya melihat bahwa dengan adanya kemarau ini memang lahan tidak lagi dikelola secara maksimal, oleh karena memang faktor perairan air yang tidak memadai lagi. Jadi mungkin dalam pengolahan dan penanaman ini dari 20 hektar mungkin sekitaran ada 8 hektar yang bisa dikelola oleh para petani.
26: Yang lebihnya
25: air sudah tidak mampu lagi.
24: Begitu juga kondisi persawahan di Desa Tempok, Kecamatan Tompasok, banyak petani gagal panen dikarenakan pengaruh kemarau panas berkepanjangan yang menyebabkan tanah sawah kering pecah-pecah, seperti dikatakan oleh Hukum Tua Vanu Sumilat. Lebih lanjut, Hukum Tua Vanu Sumilat katakan selain kemarau panjang, banyak lahan sawah tidak produktif akibat rumah pompa air yang menggunakan BBM jenis solar sulit didapat karena pihak Pertamina melalui pom bensin tidak bisa melayani pembelian melalui wadah galon yang tidak memiliki pengantar atau rekomendasi dari instansi terkait.
25: Ini agak berkurang ya, sekitar ada ya 6 hektar yang memang itu, tapi yang lain sudah kekeringan, sudah sempat dampak musim kemarau ini sehingga akan gagal panen sebentar.
3: Kalau di situasi normal Pak, air dari mana Pak ke sawah?
25: Ya, sumber air air mata airnya. Dia ada sekitar 10 sampai 15 liter untuk penggunaan.

0: lainnya yaitu cabai, tomat, bawang, dan sayur-sayuran. Dari Minasa, Chief Ace RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir pendengar, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Languan, Dr. James Komaling, mengapresiasi RRI yang telah banyak berkontribusi menyiarkan informasi dunia kesehatan untuk masyarakat.
0: Masih dalam suasana Dirgahayu, peran dari Radio Republik Indonesia untuk dunia kesehatan di usia ke-81 tahun mendapat pengakuan dan apresiasi baik dari manajemen Rumah Sakit Budi Setia Languan. Hal ini disampaikan Direktur Dr. Dr. James Komaling, Master Kesehatan. Dengan harapan di usia ke-81 tahun, RRI terus mengudara mengedukasi masyarakat dalam dunia kesehatan yang mampu meluruskan berita-berita kesehatan yang benar jauh dari berita hoax. Dan akhirnya Direktur Rumah Sakit Budi Setia Languan Dr. Dr. James Komaling, Master Kesehatan bersama dengan seluruh staf karyawan menyampaikan selamat HUT RRI ke-81 11 September 2026.
2: Direktur Rumah Sakit Budi Setia Languan yang saat ini sebagai praktisi kesehatan di bidang manajemen, kami sangat terbantu dengan informasi-informasi yang diberikan oleh RRI, terutama yang memang sudah ada sejak 81 tahun yang lalu. Ini luar biasa karena harapan dari kami, RRI bisa terus mengudara sebagai media publik yang terpercaya agar supaya bisa mencerdaskan dan menyehatkan bangsa, terutama di bidang kesehatan, bisa terus menginformasikan hal-hal yang baik, yang jauh dari berita hoax, dan bisa meluruskan informasi-informasi yang salah, informasi-informasi palsu yang kita kenal sebagai hoax, terutama hoax-hoax di bidang kesehatan. Lebih khusus Rumah Sakit Budi Setia sendiri, memang sudah lama memang sangat merasakan fungsi dari media, terutama RRI ini, yang terus membantu kami menyiarkan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan kami, agar supaya apapun layanan dari Rumah Sakit Budi Setia sendiri bisa diterima oleh masyarakat dan sejahtera. Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Dan kepada warga masyarakat, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Languan, Dr. Dr. James Komaling, Master Kesehatan, mengingatkan dalam menghadapi fenomena alam El Nino, kemarau panas berkepanjangan, untuk selalu hidup bersih dan mengkonsumsi air minum secara rutin. Dari Minasa, Chief Ace RRI, Minasa Udara, untuk Indonesia.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Ya, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu di studio kami sudah pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan Manado Pagi, melengkapi informasi Anda juga seperti biasa, informasi terkait dengan kondisi cuaca. Apakah masih berdampak kemarau, musim kemarau panjang ya untuk hari ini? Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Bung Aldi.
1: Selamat pagi, Bung.
0: Oke, baik. Bung Aldi, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan, Bung Aldi.
1: Pagi pendengar setia RFI, senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian untuk cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara, hari ini secara umum diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan, baik pada pagi hari, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara sendiri dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Lalu waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Sulawesi Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lewat 50 waktu Indonesia bagian tengah dan 21 waktu Indonesia bagian tengah. Lalu air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.40 dan 3.50 esok dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih di puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat. Sehingga kondisi kemarau ini lebih kering daripada normalnya. Dari kami BMKG menghimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan hutan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Dan jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut yang dapat saya sampaikan. Saya Aldi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Ya baik, pergi hari bikin ya. Untuk informasi cuaca hari ini lagi, ternyata sampai hari ini memang masih ya berdampak musim kemarau, bahkan puncak musim kemarau masih tetap berlangsung sampai hari ini. Ya tentu seperti yang sudah disampaikan dan dihimbau oleh BMKG juga, bahwa bagaimana kita untuk menyikapi kondisi cuaca hari ini ya, menyikapinya dengan bijak agar tidak mempengaruhi aktivitas kita untuk hari ini. Tetap semangat buat semuanya. Ya, dan ada yang menarik ya pendengar, untuk menjadi pembahasan topik kita untuk pagi ini. Terkait dengan dampak ya, dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Iya, tentunya pendengar ya, kemarau berpotensi memberikan tekanan terhadap produksi sejumlah komoditas bahan pokok, terutama tanaman yang butuh ketersediaan air yang cukup. Nah, kalau penurunan produksi tidak diimbangi dengan penguatan cadangan, distribusi dan dari sentra produksi dan pengawasan pasar, kondisi ini bisa mempengaruhi ketersediaan serta bahan pangan di tingkat konsumen. Namun dampak ini tentu dapat ditekan ya melalui koordinasi lintas sektor juga. Pemetaan daerah yang terdampak ya, serta penguatan produksi dan cadangan pangan, kelancaran distribusi serta pemantauan harga secara berkala. Karena dengan langkah tersebut ya boleh mengantisipasi atau diantisipasi ya sejak dini, kebutuhan pangan masyarakat tentu diharapkan tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ya, tetap semangat buat yang sementara menikmati sarapan juga ya, agar kondisi Anda tetap prima ya, sambil menunggu makan siang nanti ya sebentar. Anda yang sedang dalam persiapan juga untuk menuju ke tempat tugas, aktivitas ya, semangat buat semuanya dan periksa kembali ya, jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal ya, sehingga akhirnya repot ya, harus kembali lagi ke rumah. Rumah tempat tinggal yang akan ditinggalkan ya, kalaupun dalam keadaan kosong, periksa kembali ya pintu, jendela, bahkan peralatan listrik ya, kompor ya mungkin belum dipadamkan atau dimatikan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan nanti untuk opini publik jam ya, akan dibahas topik kita pagi ini terkait dengan dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok ya. Jangan lewatkan opini publik di jam 7 pagi.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah. Kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu kece. Kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar,

Karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut masuk di opini publik untuk pagi ini, ya saya mohon perhatian sejenak untuk satu berita panggilan sidang. Pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Tiffany Virginia Londa. Alamat dulu di Kelurahan Bahu Lingkungan 9 Kecamatan Malalayang Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat, putus pada 3 September 2026. Isi berita yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan Verstek. 3. Menetapkan ikatan perkawinan antar penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 2 Oktober 2015 berdasarkan akte perkawinan putus karena perceraian. 4. Menetapkan bahwa dua anak penggugat dan tergugat bernama Alvaro Gabriel Runtukahu lahir di Manado 21 Februari 2016 berdasarkan kutipan akte kelahiran. 2. Natania Airlin Runtukahu, perempuan, lahir di Manado 23 Mei 2016. Berdasarkan akte kelahiran, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Dan 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp755.000 dalam perkara perdata antara Kristiadi Manuela Runtukahu sebagai penggugat lawan Tiffany Virginia Londa sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu. Ya baik, pendengar, untuk opini publik pagi ini ya kita lanjutkan dengan topik dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Terima kasih yang sudah memberikan respon melalui WhatsApp ya, Pak Robi Tangkilisan di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur. Ya, yang tidak sempat gabung di line telepon juga bisa ngirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya terkait dengan topik kita. Dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Nah, pendengar, dari Pak Robi Tangkilisan di Kapataran Lembean Timur, itu katanya dampak kemarau memang sangat terasa ya. Di dalam hutan saja sudah sangat panas, apalagi di lahan perkebunan petani. Banyak tanaman kebun yang tidak lagi menghasilkan dengan baik, malah sudah terancam kering dan mati. Apalagi air yang semakin menipis, jadi untuk saat ini hanya bisa bersih lahan saja, belum bisa ditanami. Oke, terima kasih untuk Pak Robi Tangkilisan. Yang ada di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur. Opini publik lain telepon saya buka di 0821-9583-5080 ya. Jadi topik kita dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Seperti apa tanggapan opini Anda atau mungkin ada masukan? Silakan sekali lagi baik di line telepon, SMS dan WhatsApp di 0821-9583-5080. Oke, saya akan kembali untuk Anda ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, baik, demikian sahabat sejatiku ya, dari Chico Jericho dan Rio Dewanto. Ben dan Jody ya, kembali sudah melengkapi pagi Anda. Iya, dan opini publik silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya, terkait dengan topik kita untuk pagi ini, dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Bagaimana tanggapan dan opini Anda? Mungkin ada masukan? Iya, baik pendengar, memang kemarau merupakan salah satu fenomena yang, ya, fenomena alam lah ya, yang menjadi bagian dari siklus kehidupan kita. Ya, khusus di wilayah sebagian besar aktivitas ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian. Sementara pada satu sisi, musim kemarau memberikan kondisi yang mendukung bagi beberapa kegiatan. Oke, line telepon saya buka. Opini publik, selamat pagi.
1: Tabea,
0: selamat pagi. Michael. Pak Jokowi.
1: Sehat.
0: Sehat, Pak Jokowi, dong.
1: Iya, sehat, Maria. Bapak Anas mati, kasihan petani hortikultura ya, mengharap apa ya?
0: Waduh.
1: Mereka tuh alam.
0: Untuk
1: publik ya.
0: Iya. Untuk apa? Pak Jokowi bagaimana?
1: Dampaknya.
0: Iya. Untuk hasil tanaman Pak Jokowi gimana? Ya, kering juga.
1: Kalau sekarang ya, ada bilang kurang basah terus tuh hasil yang sisa-sisa lalu lah.
0: Sisa ya, waduh. Memang kecuali untuk kalau, distribusi air agak susah untuk ya, tanaman.
1: Kalau distribusi air juga kalau tak orang juga tidak juga terlalu banyak mengharap. Karena kalau juga untuk kebutuhan rumah tangga di perkotaan, kalau orang mengharap pemerintah mau salurkan petani, tak kira itu juga yang tidak juga terlalu fair katu. Karena ya, di kondisi kan, sedangkan mau minum yang dipakai di masyarakat, kesusah kok, semua kasih berbagai petani, itu kan tidak.
0: Iya, betul,
1: kan,
0: betul juga.
1: Mau dikata apa,
0: gak memang tercukupi, katu,
1: dia
0: begitu, ya.
1: Apa, turun toh, dia kualitas air, bahkan

0: mana eh. Cara mau bilang. Tapi memang kita yang berpikir begini, Michael. Ya memang kan tuh, orang setelah kita ada pelajari, pikir-pikir, memang kalau di hadapan memang Tuhan memangnya tidak ada apa-apa. Orang boleh siapa?
1: Betul ya. Tuh, kita tidak bisa buat apa-apa.
0: Boleh, tak kira boleh. Tapi kalau kalau kita dan pikir semua mesti teknologi, tapi teknologi juga kan itu perlu perlu dana toh dan perlu waktu. Ya enggak juga misalnya kalau pakai drone mau sirang ya itu kan perlu dana. Kalau juga mau cuma siram manual kalau kalau enggak ada kuala ya susah juga. Kalau ya sedangkan kuala sekarang rata-rata kalau dorang kasih lihat kemari ya so turun jauh di air. Jadi memang ya begitulah, tak bilang kita pikir begini Michael. Kita kita sambil berpikir begini. Ya anggaplah ini orang pe apa cuti berapa tahun. Ya enggak bekerja tuh, bukan enggak bekerja. Ya enggak ada mengadakan aktivitas secara 100% karena memang mau pikir batanam enggak bisa tuh.
1: Ya, betul.
0: Dan kalau kalau juga kualitas tuh yang disiram dengan air yang bukan hujan jauh dia ke kualitas. Walaupun hari-hari Anda ngana orang dan siram tetap jauh.
1: Jauh ya.
0: Dia mutu dan hasil beda.
1: Ya, betul.
0: Karena kata kalau hujan kan ada apa dong bilang ada kata ada pupuk-pupuk apa yang alami
1: airnya,
0: yang
1: ya. Air hujannya ya.
0: kalau hujan kalau manusia siram kan itu so beda dia pe air. Jadi memang kata ya dong bilang anggap yo orang tambah cerita yang tamang-tamang bilang anggap yo orang cuti berapa tahun nih.
1: Lagi ujian.
0: Ya, ujian. Cuti berapa tahun. Karena kan kalau kita hitung-hitung so 3 bulan memang enggak pernah
1: ya,
0: hujan.
1: Kurang lebih 3 bulan ya.
0: Iya, kan kalau ada yang hujan kan dorang nih akan kita juga bersyukur dorang. Walaupun cuma enggak lama tapi sudah ada berapa wilayah yang di dekat Tomohon sini. Kan rupa di Tomohon Barat sana di batas dengan Tanah Wangko kan ada berapa hari lalu pernah hujan juga. Cuma memang kan tuh ya. Begitulah.
1: Untuk Tomohon.
0: Tapi yang syukuri saja. Tapi kalau kita kalau dia ada hujan patoran, syukur sekali.
1: Itulah. Mari, Pak Jokowi.
0: Belum.
1: Iya, untuk bahan pokok di Tomohon bagaimana? Sudah mulai ya, ada kalau, kenaikan?
0: Kalau beras, tak kira nggak perlu terlalu khawatir toh kan. Kalau beras kan itu apa dari pemerintah kan.
1: Iya.
0: Jadi tak kira itu nggak terlalu dan problem untuk masyarakat. Yang menjadi problem
1: yang
0: itu.
1: Lain.
0: Superupa rica, tomat, atau udang sayur-sayur itu pasti mahal.
1: Berdampak ya.
0: Pasti naik.
1: Sangat berdampak.
0: Terdampak dia harga ada.
1: Iya.
0: Jadi memang begitulah. Cuma memang kita jadi bilang begini Pak Samang-Samang petani juga. Jangan juga terlalu mahal. Kalau sudah terlalu mahal juga masyarakat sudah mampu beli. Toh.
1: Iya, mau beli bagaimana?
0: Iya, mau beli bagaimana. Sedangkan juga penghasilannya tidak ada. Ada kan teman-teman keberatan tuh waktu itu. Gubernur dah apa dah ambil kemari rica dari luar.
1: Dari luar ya.
0: Kita bilang enggak juga. Juga orang kalau berpikir begitu itu kan tugas pemerintah mau menstabilkan harga tuh. Itu kan enggak juga. Saya bilang kita sih nah karena pemerintah itu dia tugas menjaga inflasi tuh. Kan ada yang keberatan tuh yang terlihat di medsos. Saya bilang karena juga kalau misalnya rupa rica kalau 150. Mana orang mau beli hari-hari 150? Ya, nggak mungkin. Paling nggak beli 5.000 pera, 10.000 pera. Itu itu juga kan mesti orang mesti juga berpikir begitu. DP dampak di keuangan keluarga, pengusaha makanan kecil atau pengusaha pun itu kan mesti orang jadi pikir begitu. Jadi kita pikir itu kan tuh langkah gubernur ambil itu tak kira satu hal yang untuk menstabilkan harga agar dijangkau tuh. Kan ada yang dan kita lihat. Yang banyak kali protes itu pedagang. Ya gitu kan, itu di medsos kita amati.
1: Okay. Tolong
0: keberatan kata itu, oh nggak bisa, itu memang wewenang pemerintah, kacau mesti begitu.
1: Baik.
0: Jadi kalau ada pedagang yang keberatan, sebenarnya kita juga petani rica. Cuma sekarang sudah apa panen, karena so kering.
1: So kering.
0: Nggak bisa, kacau juga begitu.
1: Kalau untuk masukan,
0: juga,
1: masukan gimana Pak Jokowi? Kira-kira?
0: Kalau menurut kita, kalau rica, kalau kita pendapat dari dulu begini, Michael. Sebaiknya Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten Kota itu so mesti punya lahan untuk tanam rica. Agar supaya itu DP harga stabil. Kan rupa ini karena harga melonjak ya terpaksa sampai dari luar daerah.

0: Coba orang berpikir siapkan itu. Kan kalau pemerintah kan itu punya resource tuh, punya punya dana tuh, gampang mau mengatur.
1: Yeah.
0: Kalau petani kan tuh ya terbatas. Kalau kalau kita berpendapat begitu karena kalau kita amati ini Richard besok banyak kali terjadi jadi apa masalah inflasi tuh. Richard cuma Richard. Kalau kita lihat selalu jadi masalah inflasi di daerah, terutama di daerah, apalagi pak orang di Minas sih di Sulawesi Utara kan orang pemakan Richard. Jadi kita itu tak kira boleh juga itu di dipikirkan itu. Kita itu sudah pernah usul berapa tahun lalu itu.
1: Baik.
0: Waktu di dinas-dinas, waktu orang jabat, ada pertemuan-pertemuan, kita pernah usulkan itu.
1: Kalau untuk, iya. Kalau untuk dinas, iya. Kalau untuk dinas pangan, kira-kira seperti apa usulannya?
0: Ya, kalau juga sekarang kan tuh, ya dinas pangan mau bikin apa? Nggak ada hujan. Kalau juga mau andai air, mau pakai air, apa kan perlu dana, perlu waktu lagi tuh. Jadi memang saya kira ya, mudah-mudahan jo kalau ada don bilang bulan Oktober so ada hujan ya, walaupun memang don bilang sadiki kata
1: baru cipur, prediksi,
0: masih rendah dan dia
1: baru apa prediksi dia ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi saya kira memang satu ini memang sebenarnya itu satu tantangan orang untuk manusia.
1: Okay.
0: Atau supaya orang juga, saya kira juga memang so mesti ke teknologi, orang pertanian juga so mesti ke teknologi. Apapun dia apa, yeah. Memang katu mahal karena mau beli teknologi itu. Kalau kita lihat di Cina dong siram pakai drone, pas siram tulahan, nah memang katu itu ya butuh dana toh. Jadi memang itu perlu terobosan supaya orang mengantisipasi atau peristiwa alam. Ini kan saya bilang peristiwa alam,
1: okay.
0: Fenomena. Bahkan kalau BMKG jauh bilang kan El Nino kuat.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu dia bilang, mungkin nanti sampai tahun depan. Tapi memang mudah-mudahan kan Tuhan dengar orang berdoa. Supaya bulan depan biar cuma hujan 1-2-3 kali lah. Orang bersyukur kalau orang. Lalu yang orang petani dan horticulture. Memang kondisi sekarang ya begitu. Coba Bung Mike berjalan dari di terutama di Kecamatan Tomohon Timur, memang kelihatan tuh tanah memang merana.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada air.
1: Pecah-pecah.
0: Cuma di tempat-tempat tertentu.
1: Okay.
0: Yang ada air sedikit. Dan tentu yang punya modal besar. Kalau punya modal besar, boleh-boleh.
1: Baik.
0: Beli air. Bayangkan kalau satu moto itu dan maita.
1: Iya.
0: Satu tong, dua tong itu begitu, 200 ribu.
1: Oke.
0: Okay. Orang beli.
1: Kalau baik, orang satu,
0: iya. Kalau 3 bulan orang basiram, taruhnya 1 minggu 2-3 kali beli berapa juta rupiah yang mau habis. Itu untuk cuma mau beli air.
1: Okay.
0: Mau panen, ya mau panen kok berapa? Nggak seberapa. Jadi memang DP dampak itu ya. Orang-orang manusia kan diberi akal juga oleh Tuhan. Tuh, jadi
1: baik.
0: Ya, carilah jalan untuk apa. Dan kita berpikir itu yang menurut kita itu tadi yang sama dengan ini cade itu atau rica dia itu boleh dipikirkan untuk pemerintah provinsi kabupaten kota.
1: Okay.
0: Coba making itu agar itu tidak jadi inflasi karena banyak kali kan bertahun-tahun tuh rica ini selalu jadi perdebatan.
1: Baik Pak Jokowi.
0: Kan kalau kita lihat. Jadi saya kira memang semua orang ya berusaha lah bagaimana lah. Kalau kita ya cuma pikir ya cuti tahunan, cuti berapa tahun, sebagai itu dia
1: baik.
0: Dia dampak untuk orang. Itu juga
1: nanti
0: teman-teman lain, Michael.
1: Iya.
0: Makasih banyak Pro 1, selamat
1: sama-sama.
0: Pagi, Tabea.
1: Tabea, terima kasih, selamat pagi ya Pak Jokowi, perwakilan dari Tomohon sudah gabung. Kita kalian telepon lagi masih dengan topik dampak kemarau terhadap komunitas bahan pokok. Selamat pagi, RRI.
2: Selamat pagi.
1: Opini publik, iya.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Julius.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Okay. Ini usul dia cuma usul yang lain apa bagian bicara.
1: Iya, oke. Okay.
2: Jadi siap. Itu kemarau ini.
1: Pak Julius, mohon maaf, Pak Julius di mana nih? Di
2: kita penjual buahan di Langwan.
1: Oh, oke. Okay. Minahasa ya. Oke. Okay. Baik.
2: Ini sebentar Taman Cikawaya.
1: Ah, iya. Oke, nah ini nah, langsung dari itu, penjual nih, gimana ini tanggapannya nih ya, Pak Julius?
2: Langsung dari usul tanya. Ini rampas campur hewan, kebanyakan di atas jam 10 soal itu. Nah, dia pas. Jadi usul begini, Untuk tanaman cepat panen, bijalar dan mungkin sayur mayur dan lain-lain, sebaiknya siap kakak diadakan lomba menanam bibit dapur hidup atau menanam tumbuhan dapur hidup untuk hanya meminimalisir kebutuhan menjelang Nataru dan puasa 2027 sampai Idul Fitri. Karena
1: jadi lomba dapur hidup ya.
2: Iya. Lomba dapur hidup perkakak.
1: Iya. Untuk persiapan itu, Desember begitu. Persiapan
2: Nataru dan puasa Idul Fitri. Karena diperkirakan dia tidak akan mencukupi memang, tapi terminimalisir dampak ke depan 4 bulan ke depan.
1: Oke.
2: Jadi kan ada itu tanaman-tanaman singkong apa bagaimana di karung seperti teknologi dan teknologi lah. Perkakak kan ada kurma bisa digantung sama dengan rampas campur bisa digantung, ditanam di botol bekas.
1: Betul.
2: Botol es dan lain-lain.
1: Ya Pak Julius. Iya.
2: Halo.
1: Pak Julius, kalau untuk pasar Lengon sendiri dampak dari bahan pokok bagaimana di sana?
2: Memang banyak naik ini.
1: Semua naik.
2: Tapi banyak enggak juga semua.
1: Oh iya.
2: Tapi 90% itu naik dia.
1: Oh.
2: Dan iya. Perkiraan walaupun ditarangi dari terima kasih kepada Pak Gubernur.
1: Pasokan rica ya.
2: Pasokan rica, terima kasih, itu ambil positifnya. Toran boleh ambil negatifnya sama ya, dengan Pak Jokowi bilang tadi. Jadi begini, untuk rica kan bisa tanam di perkakah untuk sementara. Kita kan bukan Tuhan, tapi untuk sementara kita bisa berpikir begitu.
1: Okay.
2: Bisa tanam di tempat dan disiram. Mungkin air cucian piring boleh siram-siram disitu. Sama dengan saya lakukan sekarang. Jadi, the power of baby. Musim corona dan lain-lain, jadi relevan di buangan air. Cucian MCK, apa? Pilih, kenapa tidak? Untuk bibit-bibit kita, kalau bisa, ada CSR,
1: Putus-putus ini Pak. Suaranya.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Untuk spesies vertikal, horizontal, ataupun BUMN sudah plus-plus itu bisa memberikan bibit rica mungkin dan lain-lain.
1: Supply
2: bibit. Kalau bibit ke bibit lain, padi dan lain-lain bisa diberikan bibit untuk persiapan. Kalau Tuhan berkehendak pernikahan kita, pas bibit padi sudah jadi, kalau di sini bilang, turun musim hujan tidak lagi mau bertanam.
1: Mudah-mudahan.
2: Ini kan hanya meminimalisir.
1: Iya, meminimalisir, nah, betul.
2: Saya usul juga, di musim panas ini, sedikit lari dari ini, cuma sedikit. Kenapa tidak ada ukuran yang membersihkan buat parit? Untuk persiapan musim penghujan besar nanti.
1: Oh.
2: Dan musim kebakaran ini digiatkan untuk alat pemadam api tradisional dan alat pemadam api ringan untuk mengisir kebakaran.
1: Betul, untuk pertolongan sementara ya. Pertama, pertolongan pertama.
2: Karena saya mendengar ada sebagian di acara duka tidak ketika kata-kata sambutan tidak diberikan edukasi untuk lebih aktif lagi. Okay. Tapi syukur-syukur di daerah Lengon, di bagian sebagian kakak Lengon, masyarakatnya sudah mulai sadar.
1: Oke, okay, baik.
2: Kita tidak melawan air, tapi kita diserang serangan dari
1: petir. Oke.
2: Okay. Hutan itu adalah bahaya merusak. Ya.
1: Yeah.
2: Salam harmonis, selamat pagi, semua. Kecuali sukses, mohon maaf lebih kurangnya, terima kasih, selamat pagi, semangat lagi.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi, semangat juga ya untuk Pak Julius. Iya, ini salah satu pedagang dari pasar di Langgoan katanya. Makasih untuk usulannya ya, kalau boleh katanya tiap KK itu diadakan lomba dapur hidup lah begitu untuk persiapan Nataru ya dan musim kemarau panjang ini. Oke, opini publik selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Sagai. Iya, perwakilan dari Bitung, silakan Pak Sagai.
3: Nah, kita kira apa yang Pak Jokowi dan Pak Julius tadi ungkapkan memang kenyataan di lapangan seperti itu.
1: Kalau di Bitung bagaimana dampaknya untuk bahan pokok, Pak Sagai?
3: Dampak untuk apa?
1: Bahan pokok.
3: Oh, bahan pokok tetap semua bergerak.
1: Mengalami kenaikan? Oh, iya.
3: Tetap mengalami kenaikan. Kecuali mungkin ada daerah-daerah yang memang air cukup, sehingga dorak yang hidup sekarang dengan cuaca begini, tapi dorak masih tetap panen, sehingga betul-betul apa yang diusulkan oleh Pak Julius tadi, saya kira bagus, bukan berarti hanya menyambut Nataru atau Idul Fitri, tapi seandainya memang setiap keluarga itu ada apotek hidup, ada dapur hidup, tak kira itu sangat membantu kehidupan keluarga.
1: Iya.
3: Dalam rangka ini, apalagi ini kondisi-kondisi seperti ini. Dan memang kalau orang cuma fokus di, contoh kalau di pasar, tapi kalau orang ada berbagai usaha, manakala kala di lain, dengan cuaca begini, mungkin orang menghadapi usaha yang lain. Sambil orang berpikir, dengan adanya waduk di Ermadidi di apa namanya Kuil, tak kira itu sampai sekarang pandai ada gerakan terhadap kondisi-kondisi yang kritis seperti ini. Tak kira air di waduk itu saatnya untuk digunakan paling tidak untuk diminut ini kondisi di jalan. Untuk tanaman-tanaman hidup karena setiap hari disiram. Supaya mewarnai perjalanan kelihatannya masih tetap hijau di tepi jalan. Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Agar supaya memang adanya ini waduk yang dibangun dengan dana miliaran itu di kondisi seperti ini, itu dapat dimanfaatkan.
1: Dimanfaatkan. Baik.
3: Itu kurang tergantung kebijakan pemerintah daerah. Agar supaya masyarakat yang kesulitan air boleh terjawab dengan adanya waduk itu.
1: Baik.
3: Saya kira itu saja.
1: Baik. Iya.
3: Lanjut.
1: Terima kasih Pak Sagai ya, perwakilan dari Bitung sudah respon lagi acara kita untuk pagi ini, opini publik. Saya masih kasih kesempatan untuk line telepon dengan topik yang sama ya, terkait dengan dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok. Ya, bagaimana dengan yang lain? Silakan ya, di line telepon ataupun WhatsApp. Ya, di 082195835080 ataupun SMS juga boleh ya. Iya, dan pendengar, iya, mengatasi dampak musim kemarau ya, khususnya harga kebutuhan bumbu dapur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara langsung bergerak cepat mengatasi tingginya harga cabai di pasaran. Iya, baik, kita ke line telepon lagi, opini publik. Selamat pagi dengan Ibu siapa?
4: Selamat pagi dengan Ibu Suprapti.
1: Ibu Suprapti di mana?
4: Di jalan, Pak.
1: Iya, alamatnya di mana Ibu Suprapti?
4: Di Kolongan Minut.
1: Oh, Kolongan Minut. Oke, baik. Silakan bagaimana tanggapannya Ibu Suprapti?
4: Ya, jadi menanggapi ini orang pe musim kemarau yang ini harga-harga. Yang kita herankan kenapa dengan pemerintah membantu itu harganya itu agak murah. Artinya begini, berarti mereka mengambil juga dari Surabaya itu harganya tidak terlalu tinggi seperti yang ada di Manado ini, di yang pedagang. Ini yang bikin diri pedagang atau memang hasil terlalu sedikit. Kan itu juga harus dipikirkan. Kemudian tersangkut dengan ini hasil pertanian. Kenapa daerah lain, orang jangan bicara DP mahal deng DP apa, tapi siapa dompet hasil banyak dang.
1: Oh, iya.
4: Berarti DP pertanian kan baik, bagus. Jadi jangan sampai orang di sini ini jangan tiba saat tiba akal. Ketika musim kemarau baru berpikir mau tanam apa tuh orang, siapa dia kering. Padahal pepatah sendiri mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Artinya ini pertanian, dinas pertanian kah, atau yang terkait itu antisipasi. Sekarang kan misalnya orang nggak perlu beli pupuk karena musim kemarau. Kenapa tidak mengadakan misalnya mesin air, pompa atau apa untuk membantu pertanian. Dan itu akan berlanjut seterusnya, dang. Ketika datang musim kemarau berikut kan orang so antisipasi jangan nggak ada air atau apa. Itu so dipikirkan oleh dinas pertanian. Supaya orang petani tidak kelabakan. Kemudian DP harga. Harga itu harusnya ditentukan. Jangan dong suka sampai mau 200 kasih yang ini masyarakat.
1: Betul.
4: Mau bidding apa. Orang sih masyarakat biar nak makan rica juga enggak apa-apa. Tetapi itu pedagang ketika dia so order banyak-banyak kalau enggak ada orang dia juga kan rugi, busuk. Nah ini harus diatur. Harga itu harus diatur. Sebenarnya
1: harus ditetapkan,
4: nilai produksi
1: ya?
4: Untuk pertanian itu seperti apa. Berapa banyak kerugian misalnya DP pupuk, DP apa supaya harga standar. Jangan harga suka-suka, suka kasih naik seenaknya dorang, kan kasihan. Ini semua harus diatur kan, itulah pemerintah kasih bantuan, semua pedagang main obral-obral. Dia punya obral dulu. Nah ini sebenarnya orang masyarakat terima kasih sekali Pak Pemerintah so perhatikan minimal. Bisa memperhatikan harga, harga ini so artinya agak turun semua, baik pedagang ataupun apa juga. Kelihatannya turun karena dengan inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kepada pihak terkait, apakah itu pertanian, perdagangan, semua bisa diatur. Karena nih hal-hal begini bukan hal yang baru. Demikian,
1: betul.
4: Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Suprapti dari Kolongan Minahasa Utara ya. Ini sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan Ibu ya. Tiba dengan selamat di tempat tujuan. Oke, makasih untuk responnya. Ya, kita ke lain telepon lagi. Opini Publik, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Motoling perwakilan ini. Oke. Baik, silakan Cliff. Oh ya, Cliff, kalau di Motoling bagaimana? Dampak dari bahan pokok musim
5: kalau
1: kemarau ini?
5: Di sini, karena kebetulan mama tuh yang beli itu di pasar.
1: Oh ya.
5: Kalau rica yang beberapa hari yang lalu itu bervariasi, ada 170, ada 150, 150, 170 ribu.
1: Bervariasi ya.
5: Cuma kita tanya, kualitas gimana, Ma? Oh, bagus.
1: Kalau untuk yang lain, bahan pokok lain gimana, Cliff?
5: Tapi kalau dengar-dengar di luar, mungkin tuh ada yang 200 tuh, karena salah ya.
1: Iya,
5: bahkan, tapi mudah-mudahan ini,
1: bahkan ada yang 2,5.
5: Gubernur ada intervensi harga, berarti tidak
1: mendatangkan rica dari luar.
5: Dari apa ya Jatim kalau tidak salah ya.
1: Dari Jawa.
5: Tapi kalau cuma stok itu cuma 3 ton, kalau kita rasa itu tidak mencukupi Bu Mai. Kalau terang ini kan orang bilang kan bukan terang cuma sebar gubernur itu kan nggak mungkin cuma sebarkan cuma di area Manado. Di Sulawesi Utara namanya gubernur kan. Berarti seprovinsi itu berapa pasar sih ini? Berapa ratus pasar sih ini? Pasti nggak cukup.
1: Itu baru tahap
5: tapi
1: awal.
5: Orang memijati semua itu. Kalau orang di sini. Kalau sayur mayur itu orang bilang so kering kasih ya. Orang bilang kurang kalau suka mau makan kata sayur, orang bilang oh sayur bulu jo. Orang bilang bahasa apa bilang lebung rebung orang begitu toh. Jadi kurang begitu dan itu pisang teh apa kalau suka makan. Tapi kalau yang lain-lain di halaman saja pak orang so kering yang orang bilang yang jadi dah. Sayur jadi itu memang orang bilang langsung
1: sayur-sayur mulai kering masih, ya.
5: Masih tergolong masih baru masih apa dong belum lama ada apa tapi karena DP cuaca memang ekstrim tapi yang lain-lain tetap disiram. Harus pagi.
1: Iya.
5: Karena memang itu orang bilang perlu air. Kayak ada tuh punya tanaman-tanaman yang ada di halaman. Jadi kalau kita menambahkan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, Ibu Suprapti kan tadi.
1: Iya.
5: Saya juga setuju, karena kalau pemerintah itu dalam hal ini jadi dinas apa ya, pertanian, perkebunan, pangan, pokoknya yang berkaitan dengan pangan, sedia payung sebelum hujan, betul sekali itu. Dalam arti jangan tiba akal, tiba saat. Tiba saat, tiba akal. Jangan ini pemerintah itu selalu bercuap-cuap di udara, oh ini. Sebenarnya ngoni stakeholder itu, maaf ya, tapi ngoni ya. Karena masyarakat itu gerah, dalam arti ini sesuai dengan cuaca. Jangan cuma juga bicara, tapi implementasinya kepada masyarakat itu nonsense. Karena orang bicara ini karena memang sesuai fakta.
1: Fakta.
5: Ada juga orang di sini, penyuluh pertanian. Dia bilang, ini cuma penyuluh apa? Cuma sosialisasi. Bantu dengan bibit. Orang di sini ada bibit masuk dari dinas, nggak tahu ini dinas pertanian apa, kelapa, bungaik. Bibit mungkin nggak tahu ya, sama yang minus juga ada. Tapi anehnya begini, orang salurkan di musim panas. Aneh kan? Akhirnya di kelompok-kelompok tani itu sebegini. Siapa? Orang yang mau tanam, mau siram-siram. Mau kasih sebarkan pak petani-petani pak apa pak anggota kurang mau pak tolong saja boleh suka ah enggak percuma tolong mau tanam itu kan bumai kan apa musim panas
1: ya okay.
5: Jadi pemerintah itu jangan membodohi masyarakat dalam arti supaya menipu proyek menipu program menipu apa super laksana kau sudah super sahur sekian ribu ratus apa yang bibit untuk mesti sebarkan pak petani anggota kelompok kurang mau main dari belakang mau mati itu kasihan karena musim panas
1: iya baik.
5: Ini dalam arti lagi, dalam artian pemerintah itu jangan ngoni, oh program kok terus jalan tuh. Yang penting sudah, data sudah semua kirim ke pusat. Bukan begitu. Bagaimana berkelanjutan, berkesinambungan, apa yang ngoni baking itu betul-betul untuk dimanfaatkan. Istilah untuk bisa digunakan dan memang betul-betul ada hasil. Dan tuh ini kita kaitkan dengan apa tuh, dan bibit kelapa yang dorang salurkan empat orang tuh di sini.
1: Okay.
5: Ini kecilnya dalam belakang, biar di sana mati. Tapi tetap dalam sebagainya itu kelompok-kelompok tani dan dalam kan dikasih di rumah. Pun orang yang siksa, mau mau sirang-sirang, sedangkan air lagi setengah mati bagi ini dan belakang. Dia pedidik air kan sekurang tuh, Bung Maik. Jadi pemerintah, tolonglah.
1: Oke.
5: Okay. Jangan membodohi masyarakat.
1: Baik.
5: Karena mau bilang program, tidak akal, tidak saat. Tidak saat, tidak akal. Dalam arti, nanti di waktu genting, darurat, baru berjuang, kong siksa dan toh. Jadi sebelum itu, sama ini sumur bor. Kan anggaran kan, efisiensi anggaran kan bisa diatur. Dalam arti yang penting untuk memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan di belakang 10 juta, kasih ini bagi ini dan lain sebagainya. Korupsi lagi toh.
1: Baik,
5: maaf ya, mesti dilakukan seperti ini. Orang okay. Masyarakat sekarang yang bilang, sudah tidak zaman dulu lagi. Sekarang akan zaman reformasi, jadi hak untuk memberikan pendapat, dan mengkritik pemerintah yang memang betul-betul menjalankan tugas dengan baik dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Tapi okay. Kalau soal pangan, jadi cuma rica yang mahal sini, Bung Maik.
1: Oke.
5: Okay. Kalau beras,
1: masih terjangkau.
5: Beras juga masih stabil, harganya bagus. Masih 12.000 sekian.
1: Iya.
5: Dan tomat bervariasi lagi, 8.000 dan 10.000 per kilo.
1: Oke. Okay.
5: Yang kualitas bagus. Tapi bagaimana kata kalau ada lahan atau pekarangan yang lumayan bagus, mar memang mesti ekstra keras ke ini bunga itu siram kata tuh, enak memati pudut apa dan DP tanaman yang ada di. Tapi memang tetap pemerintah harus menjalankan tugas amanat yang sudah di amanat undang-undang harus untuk masyarakat rakyat Indonesia, jangan membilakan cuma sekedar ya, slogan informasi tapi tidak terasa oleh masyarakat.
1: Okay.
5: Mungkin itu saja.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff, perwakilan dari Motoling Minahasa Selatan. Satu penelpon terakhir ya, tuntaskan untuk opini publik pagi ini. Silakan di 0821-9583-5080. Opini publik, selamat pagi. Pak Yos.
6: Selamat pagi, Bung Michael.
1: Selamat pagi juga, Pak Yos. Ini masih di Bolmong ini, Pak Yos.
6: Ada turun kemarin dari
1: iya.
6: Bol Selatan, sudah di Manado.
1: Bolmong Selatan, ya. Oke, okay. Baik. Iya. Ya, bagaimana tanggapannya ini terkait dampak kemarau terhadap komoditas bahan pokok? Silakan, Pak Yos.
6: dampak kemarau ini memang cukup mengerikan juga ya. Saya juga bergerak di pertanian ini, saya ke Bogor itu pergerakan pertanian untuk di DL toh. Saya melihat dari Bolsel, Lumongga, Kota Mobagu, Amurang sampai di Minahasa sini itu kering semua. Biar dia pakai alat canggih le kalau mau sirang tetap tidak bisa. Karena memang kekeringan. Ini dampak ya. Saya hanya menanggapi saja begini. Sebenarnya ini urusan pertanian ya. Kalau ada debit-debit air yang bisa dimanfaatkan untuk tanam-tanam rica, bisa meringankan. Jangan sampai ambil rica dari luar seperti yang dikatakan tadi dari pemerintah daerah. Sebenarnya kalau mengantisipasi seperti itu, kita rasa juga merugikan karena harga rica itu kan sudah 200 ribu per kilo. Jadi dengan terobosan ambil rica dari luar, sebenarnya itu kenapa tidak tekan pada pertanian, coba ambil debit-debit air, bikin pompa air, terus tanaman dapur hidup, supaya bahan-bahan rica tomat itu meringankan masyarakat. Ini juga jadi masalah bagi Sulawesi Utara, seperti itu. Jadi teman-teman lain sudah menyampaikan sudah bagus, cuma saya hanya menekankan pertanian. Untuk pertanian yang ada di Sulut ini, kita rasa pekerja yang maksimal ya, kurang memberikan edukasi yang baik. Karena mereka cuma pikir-pikir ya, dana-dana. Tapi kalau menurut saya, sebenarnya musim panas begini mereka ambil terobosan gitu.
1: Oke, baik.
6: Ya itu saja, Michael.
1: Iya.
6: Terima kasih.
1: Selamat. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi, Pak Yos. Saya terima untuk satu penelpon yang paling terakhir, yang singkat saja. Opini publik, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Michael.
1: Selamat pagi, Mamna. Iya, damai di hati. Iya, yang singkat saja karena kita akan jelang warta berita nih, Pak. Iya,
7: jadi silakan. Begini, Pak Mike. Dampak ini ya, kemarau ini. Orang lihat contoh. Tanaman, kalau tidak disiram, mati enggak, Mike?
1: Matilah.
7: Mati kan? Iya, begitu juga orang kehidupan. Kalau tidak ada, tidak sirami dengan makanan rohani, mati tumpah rohani. Itu. Semoga ini dampak ini dia. Lupa tadi Pak Jokowi bilang, mudah-mudahan Tuhan dengar terampai doa. Amin. Baru Pak Julius bilang tadi, semoga jawaban Tuhan, apa yang menjadi pergumulan. Semangat semuanya dengan apa yang terjadi, semuanya ada maksud Tuhan. Dan Tuhan sementara bentuk terampai karakter masing-masing. Tidak usah mempersalahkan satu sama yang lain. Orang ambil satu positif bahwa ada maksud Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan orang mengucap syukur. Ya, Tuhan cuma mau lihat itu kok orang terampai hati seia sekata tidak. Ya, orang tidak boleh mempersalahkan siapapun dalam terampai hidup. Karena mau urus di jiwa-jiwa ini, kalau cuma satu rumah tangga 5 orang, kadang-kadang orang mampu mau urus. Apalagi mau urus satu provinsi Sulawesi Utara. Nah, sudah. Mari orang sebagai masyarakat orang menopang ya. Supaya ini panas ini. Lantaran Tuhan so lihat orang sobat satu, maka Pak Jokowi berdoa bilang tadi, mudah-mudahan Tuhan dengar orang berdoa semua.
1: Amin. Oke, okay, baik. Banyak.
7: Selamat pagi, Shalom.
1: Selamat pagi, terima kasih Mamna Eman ya dari Banjar. Mengakhiri ya untuk opini publik pagi ini, saya baca SMS dulu ini dari Pak Hans Mumek di Kanonang ya. Ini katanya makasih untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah mengatasi harga rica di Sulawesi Utara ya. Kemudian dari Ibu Rita di Kamangkoan, selamat pagi Pak Mike. Menanggapi pembicaraan tentang bahan pokok sekarang ini, semuanya mengalami kenaikan. Tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan situasi sekarang ini, dan ternyata kita tidak lepas dari kehidupan. Ya, para petani tanpa, ya kita tidak lepas dari kehidupan para petani. Ya, tanpa petani kita kewalahan dengan kebutuhan sandang pangan. Oke, makasih buat Ibu Rita di Kamangkoan. Opini publik saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk masukan dan responnya ya. Selanjutnya kita akan jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu.